0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Dari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Fidiawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
5: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Arga Kusuma melaporkan.
0: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan di Ramah Kebaraksara menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Tira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan masal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panulo, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini diberakan dengan pagelaran wayang kulit Pakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan skala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Mangkapuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi, administrasi, pelayanan, dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mangkapuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat bila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul Purtiga terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairita Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
20: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja.
19: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
21: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
22: Ya.
21: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
19: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
23: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
1: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
23: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
3: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
23: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
4: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
22: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
4: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
22: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
24: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
22: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris perebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Station RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: Saya ku kanlah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya kelero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Inilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cah ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
4: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih ngerasa tetap produktif tapi sebenarnya tuh capek banget secara mental? Nah, kondisi ini pendengar dikenal dengan istilah silent burnout. Jadi seseorang tuh terlihat baik-baik aja dari luar, tetap kerja, tetap aktif, tapi di dalam energi mental dan emosinya tuh sebenarnya udah terkuras. Nah, menurut WHO, pendengar, burnout sendiri terjadi akibat stres kerja yang berlangsung lama dan tidak dikelola dengan baik. Nah, bedanya silent burnout ini lebih halus, tanda-tandanya juga bisa berupa motivasi yang menurun, mudah lelah, atau mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, kalau dibiarin, pendengar, kondisi ini tuh bisa berdampak ke kesehatan, mulai dari sulit tidur sampai menurutnya kualitas hidup. Jadi penting banget untuk lebih peka lagi sama kondisi diri sendiri dan mulai mengelola stres sejak dini juga supaya tidak berlarut-larut. Dan setelah ini akan aku putarkan, dengar lagu dari Novia Situmea yang Hampir Jatuh Hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, euforia final Piala Dunia 2026 ini benar-benar kerasa sampai Bengkulu. Nah, antusiasme masyarakat menyambut laga Argentina melawan Spanyol juga begitu tinggi, pendengar. Bahkan TVRI Bengkulu juga mencatat ada lebih dari 120 titik nonton bareng yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, mulai dari pusat kota sampai wilayah terluar seperti Pulau Enggano. Nah, semuanya ikut meramaikan momen ini. Dan salah satu titik nobar terbesar ada di kawasan si Panglima Kota Bengkulu, yang mana diperkirakan akan dipadati ribuan penonton. Dan menariknya, pendengar, kegiatan ini juga melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga media seperti RRI dan Antara, supaya acaranya juga berjalan aman dan lancar. Jadi nggak cuma jadi ajang seru-seruan aja, pendengar, momen ini tuh juga dimanfaatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Jadi bisa dibilang final Piala Dunia kali ini tuh bukan cuma soal sepak bola aja, tapi juga jadi pesta rakyat yang menggerakkan ekonomi lokal. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut, dan video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD. Dan dalam video tersebut pendengar, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Nah, setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 97,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
4: Baik, ini 98,8 MHz RRI Bintuhan dan pukul 9:28 di ruang dengar Anda. Kita akan kembali hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia yang akan temani Anda ya. Karena di hari ini, hari Ahad, mungkin waktunya buat Anda bersih-bersih barangkali ya, bekerja sama bareng anak-anak mungkin ya, anak-anak tercinta, buat mungkin beres-beres, bersih-bersih, tata-tata rapi dan sebagainya. Nah, apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, mendengar kami temani Anda dengan Judika dengan Mama Papa Larang.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.

0: Sebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: 98,4 MHz RRI Bin Tuhan mendengar. Kembali lagi bersama kami ya untuk informasi, kita update informasi melalui rri.co.id. Jadi untuk informasi mengenai Marsal Abadi terpilih pimpinan PWI Bengkulu. Nah, Marsal Abadi terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI seprovinsi Bengkulu periode 2006-2031. Dalam konferensi provinsi atau konferprov PW Bengkulu yang digelar Sabtu 18 Juli 2026, ia mengungguli pesaing Iyut Dwi Mursito melalui pemungutan suara yang berlangsung secara tertutup. Hasil perhitungan suara menunjukkan Marsal Abadi memperoleh 66 suara, sementara Iyut Dwi Mursito meraih 63 suara. Panitia juga mencatat terdapat 2 surat suara yang dinyatakan tidak sah. Selain memilih Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Konferprov juga menetapkan susunan Dewan Kehormatan DK PWI Provinsi Bengkulu periode 2006-2031. Penetapan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang disepakati seluruh peserta konferensi. 3 wartawan senior yang dipercaya menjadi anggota Dewan Kehormatan yakni Sukatno, Dian Marfani, dan juga Beni. Ketiganya ditetapkan secara aklamasi untuk mengawal penegaknya kode etik dan marwah organisasi. Konferprov berlangsung tertib dengan diikuti anggota PWI yang memiliki hak suara. Seluruh tahapan pemilih mulai dari musyawarah hingga perhitungan suara dilaksanakan sesuai dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Konferprov sebelumnya dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni yang mewakili Gubernur Bengkulu, dan dalam sambutannya ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat peran PWI sebagai organisasi profesi yang menjadi pilar dekorasi, maksud kami demokrasi, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. Dengan hasil tersebut, Marsal Abadi resmi menerima mandat pemimpin PWI Provinsi Bengkulu untuk periode 2026-2031. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan kompetensi wartawan, serta menjaga profesionalisme dan independensi pers di Bengkulu.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, pria 98,8 MHz RRI Bintuhan masih bakal kami hadirkan informasi melalui rri.co.id ya. Selepas tadi informasi mengenai Marsal Abadi terpilih menjadi pimpinan PWI Bengkulu periode 2026-2031.

Nah, pendengar, untuk informasi TVRI Bengkulu catat 120 titik nobar final Piala Dunia 2026. Antusiasme masyarakat Bengkulu menyambut partai final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol mencapai puncak. TVRI Bengkulu mencatat 120 titik nonton bareng atau nobar telah resmi terdaftar dan terverifikasi tersebar di tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Ketua Panitia Nobar TVRI Bengkulu, Jusarman, mengatakan jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sejak rangkaian nobar digelar selama Piala Dunia berlangsung, dan menurutnya tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga untuk menyaksikan laga puncak secara bersama-sama. Salah satu titik nobar tersebut dipusatkan di kawasan Simpang 5, Kota Bengkulu. Lokasi ini diperkirakan akan dipadati masyarakat dan direncanakan dihadiri oleh Gubernur Bengkulu, Kapolda Bengkulu, dan Rem Wali Kota Bengkulu serta unsur Forkopimda dan pejabat terkait lainnya. Selain di ruang-ruang publik, TVRI Bengkulu turut membuka dua lokasi nobar yang dapat diakses masyarakat, yakni di halaman kantor TVRI Bengkulu, Jalan Basuki Rahmat, di kawasan TVRI Bentiring. Nobar itu juga digelar di berbagai pusat usaha lingkungan, RT RW, hingga fasilitas umum. Nah, mendengar, Jurasman juga menjelaskan jumlah penonton terus mengalami peningkatan sejak fase awal turnamen hingga final, dan keberhasilan nobar di berbagai daerah tidak lepas dari sinergi TVRI Bengkulu bersama berbagai pihak, di antaranya RRI, Antara, TNI, Polri, PLN, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Ia juga mengajak pelaku UMKM di seluruh Provinsi Bengkulu untuk memanfaatkan momentum dengan membuka lapak di sekitar lokasi nobar. Kehadiran ribuan masyarakat diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan juga perputaran ekonomi lokal. Nah, benar, tidak hanya daratan Bengkulu, semarak final Piala Dunia juga dirasakan masyarakat di wilayah terluar. Di Pulau Enggano, kegiatan nobar disiapkan di Mapolsek Enggano agar masyarakat setempat tetap dapat menikmati pertandingan final secara bersama-sama. Nah, dengan laga final yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol dipastikan menjadi magnet bagi masyarakat Bengkulu. Dengan 120 titik nobar tersebar di seluruh daerah, malam final diperkirakan menjadi puncak kemeriahan rangkaian nonton bareng Piala Dunia di Provinsi Bengkulu tahun 2026 ini. Nah, mendengar, itu dia untuk informasinya. TVRI Bengkulu catat 120 titik nobar final Piala Dunia 2026.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik pendengar, itu dia ada Wicca 1000 dari Wika Salim ya, tambah terasa untuk lagu-lagu dangdut kita nikmati hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nah, udah hampir pukul 11 ya, sepertinya untuk hari Minggu atau hari Ahad ini, untuk anda yang banyak kegiatan atau juga yang lagi banyak pesta, banyak undangan gitu ya, mudah-mudahan lancar jaya acaranya. Kalau menggelar pesta di musim kemarau seperti ini, acaranya insya Allah bakal berjalan lancar. Tapi kalau misalkan udah sampai, tantangannya adalah kalau nanti misalkan tengah siang tuh udah berasa panas banget ya. Tapi bersyukurnya kalau untuk pesta gitu ya, di terutama di daerah beberapa daerah di Provinsi Bengkulu, terus juga itu biasanya ada yang pestanya gak nyampe seharian gitu ya. Kalau misalnya sudah gelar pesta siangnya, malamnya, dan mungkin nyambung siang lagi, itu hanya batas tengah hari aja. Lewat dari tengah hari pestanya udah usai gitu ya. Nah, ada mungkin di sebagian wilayah di luar sana menggelar pesta seharian pul ya, dari pagi sampai sore gitu ya, nonstop gitu. Nah, tergantung tradisi masing-masing sih ya, gimana pengennya. Nah, tapi setiap tradisi itu punya keunikan masing-masing. Nah, buat anda yang sedang menjalankan atau juga sedang berbahagia dengan hari ini ya, mudah-mudahan buat anda yang sudah mendapatkan jodoh, sakinah mawaddah warahmah, dan acaranya juga berjalan lancar hingga tuntas tanpa ada halangan. Nah, mendengar untuk menit-menit terakhir, kami akan hadirkan beberapa lagu terakhir. Ada Cinta Tak Bermata,

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Dari kawasan puncak Pondok Pusaka, RRI Bintuhan FM 98,8, kami hadir bersama Anda.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: perlintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Ya sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nantinya, ada yang lebih baik nomor satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuaritski Protik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembrol seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Lalu kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya lampi, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya. Saya nggak buat itu satu tantangan buat saya. Kalau aja dari sumber saya, harus jadi juara-juara itu. Ya, kan juga bisa. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasil kan kita nggak tahu. Ya, itu penentuan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemarin. Bagi Tuhan ya.
2: Di lapangan hijau bersama berlaga hebat.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati libur akhir pekan ya, pendengar.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari kawasan puncak Pondok Pusaka RRI Bintuhan FM 98,8 kami hadir bersama Anda.
1: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu,

0: saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Siti yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

0: adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu jahit, tapi kalau yang kulit itunya tempat hidup dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga
1: semua. Iya, ini asli juga. Asli.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya.

0: yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov menjadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencari lagi ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Sudah itu, jadi kalau apa, Kurnawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah. Memang karena

0: Setahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada bapaknya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dan bapak dia saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi di saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini, menara ini masih keluarga. Itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan.

0: Siti berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh nggak manja, nggak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh itu tadi mandiri juga.

mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, berikutnya 98,8 MHz RRI Bintuhan. Nah, kami akan segera memandangkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah, tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal qulub sarib qulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kami.

Baik, ini 98,8 MHz Hari Bintuhan. Tuntas sudah untuk Anda dengarkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Bagi Anda belum menunaikan salat zuhur untuk di kesempatan siang hari ini, barangkali untuk menyegerakan untuk menunaikan salat zuhur. Nah, 15 menit lagi kita bakal jelang warta berita daerah melalui program Masa atau RRI Bengkulu. Dan pendengar, masih kita kembali hadirkan teman-teman oldies untuk Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Mulainya biasa saja, satu lagu pamungkas kami tuntaskan untuk teman-teman oldies di edisi hari ini ya, dengan Nika Ardila, Biarlah Aku Mengalah. Selepas itu nanti Anda bisa mendengarkan Warta Berita Daerah.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Minggu 19 Juli 2026. Sari Berita. Sentra Dharmaguna Bengkulu bersama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menetapkan 262 calon peserta didik sekolah rakyat terintegrasi 3 tahun ajaran 2026-2027. Inggris kalahkan Prancis untuk amankan posisi ketiga Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Inggris kalahkan Prancis untuk amankan posisi ketiga Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Timnas Inggris memastikan finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Miami. Inggris langsung tampil menekan sejak menit awal. Declan Rice membuka keunggulan pada menit ketiga, disusul gol Eze Konsah pada menit ke-18. Bukayo Saka kemudian memperlebar keunggulan lewat dua gol pada menit ke-37 dan 45+1, membuat The Three Lions menutup babak pertama dengan keunggulan 4-0. Memasuki babak kedua, Prancis bangkit. Kylian Mbappe memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48, sebelum Bradley Barcola mencetak gol pada menit ke-54. Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 untuk memangkas jarak menjadi 4-3. Inggris merespon lewat penalti Bukayo Saka yang sukses dikonversi menjadi gol sekaligus mencatatkan hat-trick pada pertandingan ini. Prancis sempat memperkecil skor melalui Ousmane Dembele pada menit 90+6. Namun, Jude Bellingham memastikan kemenangan Inggris lewat gol pada menit 90+8. Skor 6-4 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini memastikan Inggris mengakhiri Piala Dunia 2026 di posisi ketiga. Sementara Prancis harus puas menempati peringkat keempat setelah gagal menutup turnamen dengan kemenangan. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Penampilan gemilang Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan setelah penyerang tim nasional Prancis itu mencatatkan torehan luar biasa di ajang Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, ketajamannya di depan gawang mengantarkan dirinya mencetak 10 gol sepanjang turnamen. Sebuah pencapaian disebut-sebut menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller yang telah bertahan selama puluhan tahun. Sepanjang kompetisi, Mbappe tampil sebagai motor serangan Prancis. Kecepatan, kemampuan baca ruang, dan penyelesaian akhir yang tajam membuat lini pertahanan lawan kesulitan menghentikan aksinya. Gol demi gol yang ia ciptakan menjadi faktor penting dalam perjalanan timnya di turnamen. Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, turut memberikan apresiasi atas kontribusi pemain andalannya itu. Menurutnya, Mbappe tidak hanya memiliki kualitas teknis yang luar biasa, tapi juga mental juara yang mampu menginspirasi rekan-rekan setimnya. TVRI Bengkulu mencatat 120 titik nobar final Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Antusiasme masyarakat Bengkulu menyambut partai final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol mencapai puncaknya. TVRI Bengkulu mencatat lebih 120 titik nonton bareng telah resmi terdaftar dan terverifikasi tersebar di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Ketua Panitia Nobar TVRI Bengkulu Jus Sarman mengatakan, jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sejak rangkaian nobar digelar selama Piala Dunia berlangsung. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga untuk menyaksikan laga puncak secara bersama-sama. Salah satu titik nobar terbesar dipusatkan di kawasan Simpang 5, Kota Bengkulu. Lokasi ini diperkirakan akan dipadati masyarakat dan direncanakan dihadiri Gubernur Bengkulu, Kapolda Bengkulu, dan Rem, Wali Kota, serta unsur terkait lainnya. Selain di ruang publik, TVRI Bengkulu turut membuka dua lokasi nobar yang dapat diakses masyarakat, yakni di halaman kantor TVRI Bengkulu Jalan Basuki Rahmat dan di kawasan TVRI Bentiring.
2: Data sementara yang sudah terupdate di sistem TVRI itu untuk di Provinsi Bengkulu sendiri yang akan melaksanakan nobar nanti malam final itu lebih dari 120 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu. Sementara untuk di Kota Bengkulu yang akan melaksanakan nobar-nobar besar itu seperti di Simpang 5, itu Gubernur, Wali Kota, Kapolda, dan Rem, dan Lalnal, dan unsur Porkopimda lainnya.
1: Yusarman menjelaskan jumlah penonton terus mengalami peningkatan sejak fase awal turnamen hingga partai final. Keberhasilan pelaksanaan nobar di berbagai daerah tidak terlepas dari sinergi TVRI Bengkulu bersama berbagai pihak, diantaranya RRI, antara TNI Polri, PLN, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Laga final yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol dipastikan akan menjadi magnet bagi masyarakat Bengkulu. Dengan 120 titik nobar yang tersebar di seluruh daerah, malam final diperkirakan menjadi puncak kemeriahan rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 di Provinsi Bengkulu. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sentra Dharma Guna Bengkulu bersama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu menetapkan 262 calon peserta didik sekolah rakyat terintegrasi 3 tahun ajaran 2026-2027 melalui rapat pleno final yang digelar di kantor Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Sabtu kemarin. Penetapan ini menjadi tahapan akhir sebelum grand opening dan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 20 Juli 2026. Seluruh peserta yang dinyatakan lolos berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN serta telah melalui proses verifikasi dan validasi. Dari total 262 siswa terdiri atas 52 siswa SD, 90 siswa SMP dan 120 siswa SMA. Dengan peserta luar kota Bengkulu mulai masuk asrama pada 19 Juli dan peserta dari kota Bengkulu pada 20 Juli. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Syifanedi Yusda, mengatakan proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran agar program benar-benar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Hari Setiadi, menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat terintegrasi 3. Selain pendidikan, para siswa akan memperoleh fasilitas asrama, pembinaan karakter, dan pendampingan sebagai upaya mencetak generasi yang mandiri, berprestasi, dan berdaya saing. Universitas Bengkulu akan menyeleksi secara ketat calon mahasiswa asing yang mendaftar pada program penerimaan mahasiswa asing tahun 2026. Dari 4.813 peminat berasal dari 60 negara, sebanyak 1.367 orang telah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran dan dinyatakan berhak mengikuti tahapan seleksi. Dari jumlah tersebut, Universitas Bengkulu hanya akan menerima 60 mahasiswa asing yang dinilai memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Indra Cahyadinata, menyampaikan bahwa tingginya jumlah pendaftar menjadi bukti semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kualitas pendidikan yang dimiliki UNIP. Program studi yang paling diminati meliputi Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, serta sejumlah program studi lainnya. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Teknologi informasi dinilai akan menyatu dengan seluruh bidang kehidupan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Teknologi informasi diproyeksikan akan semakin melebur dengan berbagai sektor, sehingga tidak lagi dipandang sebagai bidang yang berdiri sendiri. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi akan menjadi bagian penting dalam hampir seluruh aktivitas masyarakat dan dunia kerja. Direktur Teknologi dan Inovasi PT Askom Inovasi Data, Robi Sugara, mengatakan, pada masa mendatang, teknologi akan bersenyawa dengan seluruh bidang kehidupan. Perkembangan tersebut akan membuat batas antara teknologi dan sektor lainnya semakin tidak terlihat. Karena itu, hampir semua profesi saat ini membutuhkan pemahaman tentang teknologi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
4: Sebenarnya kalau bicara teknologi ke depan, mungkin teknologi itu bukan jadi sebuah bidang, tapi dia bersenyawa dengan semua bidang. IT itu adalah sebuah kebutuhan yang ada di semua bidang. Ya, dia nggak berdiri sendiri, dia ada pada semuanya.
3: Robi Sugara yang juga founder Oase menilai bahwa teknologi informasi telah hadir di semua bidang dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pekerjaan. Kehadiran teknologi menurutnya menjadi fondasi yang mendukung berbagai proses, mulai dari operasional hingga pengambilan keputusan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menggelar Festival Kuliner bertajuk Warisan Rasa Asia yang berlangsung di Balai Buntar, Kota Bengkulu, mulai 18 hingga 26 Juli 2026. Agenda ini diselenggarakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mempromosikan kekayaan kuliner sekaligus memberikan dukungan nyata bagi perkembangan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Bumi Raflesia. Antusiasme tinggi langsung terlihat sejak hari pertama pembukaan festival. Alex, salah seorang pengunjung, mengaku sangat senang mengapresiasi konsistensi Pemprov Bengkulu dan menghadirkan event-event kuliner berskala besar. Menurutnya, festival seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat Bengkulu yang saat ini kian gemar berburu dan mencoba variasi menu atau cita rasa makanan baru yang unik. Kehadiran Organisasi Pendidik Siswa Kristen Indonesia Provinsi Bengkulu guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru pendidikan agama Kristen. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
5: Ketua Organisasi Pendidik Siswa Kristen Indonesia Perdiski Bengkulu Yusak mengatakan kehadiran Perdiski di Provinsi Bengkulu menjadi langkah strategis dalam memperkuat dunia pendidikan Kristen yang mandiri, profesional, inklusif, berdasarkan Alkitab serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ia menjelaskan Perdiski pertama kali dibentuk pada Oktober 2022 di Surabaya dan kini terus berkembang hingga membentuk kepengurusan di berbagai daerah termasuk Provinsi Bengkulu. Yusak menilai Perdiski memiliki misi peningkatan kualitas dan profesionalisme guru, khususnya guru pendidikan agama Kristen melalui berbagai program pelatihan, peningkatan kompetensi, literasi, keterampilan pembelajaran abad ke-21, serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-mengajar. Selain itu, organisasi ini juga berkomitmen memperjuangkan hak perlindungan, kesejahteraan, dan pengembangan karir guru melalui jalur hukum yang sah agar para pendidik dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
6: Perdiski kan dia kan organisasi, jadi dia lebih kepada apa, mendorong dan memperlengkap guru-guru itu sendiri. Itu tidak sampai kepada level urusan internal guru itu yang di dalam kelasnya, sifatnya mendorong dan memperlengkap.
5: Lebih lanjut, Perdiski juga berupaya membangun sinergi dengan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Gereja, serta berbagai mitra di dalam maupun luar negeri. Melalui kolaborasi tersebut, harapannya mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas, ramah anak, serta melahirkan berbagai inovasi di bidang pendidikan. Yusak menegaskan tujuan utama Perdiski adalah membina guru pendidikan agama Kristen menjadi tenaga pendidik yang profesional, bermoral, kuat, dan sejahtera. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Dodi Martian, menginisiasi penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda baru mengenai perlindungan peserta didik. Langkah legislasi strategis ini secara khusus difokuskan pada perlindungan anak sekolah serta pencegahan aksi tawuran dan kenakalan remaja. Langkah taktis dari jajaran legislatif tersebut diambil sebagai respon cepat atas maraknya kasus kenakalan remaja yang terjadi di daerah belakangan ini. Aturan hukum yang sedang digodok ini nantinya akan dirancang secara komprehensif agar tidak bersifat pincang sebelah saat diterapkan di lapangan. Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Bintuan, hari ini Minggu 19 Juli 2026, harga cabai merah alami kenaikan jika dibandingkan dengan minggu lalu. Salah seorang pedagang cabai, Eli, mengaku sebelumnya pada minggu lalu harga cabai merah dibanderol Rp35.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah ini disebabkan oleh pasokan dari petani yang mulai berkurang. Sementara itu untuk cabai jenis lainnya justru mengalami penurunan harga. Cabai rawit merah atau cabai setan sebelumnya dibanderol Rp65.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau sebelumnya dibanderol Rp40.000, kini dibanderol Rp35.000 per kilogram. Kepolisian Daerah Polda Bengkulu resmi membuka turnamen e-sport Kapolda Cup Road to Kapolri Cup tahun 2026. Turnamen ini menjadi ajang pencarian atlet e-sport terbaik yang akan mewakili Polda Bengkulu pada kompetisi tingkat nasional di Mabes Polri. Ketua Indonesia E-sport Association Provinsi Bengkulu M. Riza mengapresiasi dukungan Polri dan mewujudkan cabang olahraga elektronik di daerah. Turnamen ini menjadi kesempatan berharga bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membuka jalan menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Wakapolda Bengkulu Kombes Pol Prianto Teguh Nugroho SIKMH CPM CPLA berharap ajang tersebut mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Bengkulu di tingkat nasional. Ia menilai e-sport kini menjadi cabang olahraga yang memiliki prospek besar bagi generasi muda apabila dikembangkan secara positif. Tim terbaik dari turnamen ini nantinya akan mewakili Polda Bengkulu pada ajang Kapolri Cup 2026 sebagai duta daerah di tingkat nasional. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medioktoria, selamat siang.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu lah. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca. Judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

RI Bintuhan 98,8 MHz. Dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, untuk kebersamaan kita tuntaskan untuk hari ini. Nah, kalau nampaknya sih di kawasan Puncak Wanapusaka ya, di siang hari ini sepertinya mendung, ada bakal tanda-tanda turun hujan. Mungkin juga di tempat Anda demikian, yang sudah menantikan lama agar turun hujan ya, karena debu udah luar biasa banyak dan juga udah banyak juga yang terkena flu gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini langit membasahi bumi ya gitu, biar tumbuh-tumbuhan pada segar lagi. Terus juga Anda yang menantikan datangnya hujan mungkin bisa terobati. Wah, alhamdulillah gitu ya. Yang mungkin sumurnya udah mulai kering, udah mulai surut gitu ya. Nah, karena diguyur hujan bisa kembali normal kembali ya. Mudah-mudahan sih sepertinya memang ada tanda-tanda bakal hujan. Nah, buat Anda yang pengen berperjalanan, kayaknya siap-siap untuk mantelnya, jas hujannya ya, buat Anda berkendaraan roda 2.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pro Dangdut. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar RRI Bintu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau dalam kesempatan siang hari ini bisa hadir menemani mengisi ruang dengan Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di lintas sore, siang hingga sore nanti ya. Mengawal kebersamaan kita pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi dan saya hadirkan lagu dangdut Luka Yang Parah atau Asam Cuke. Nah, di gelaran Pro Dangdut kita di edisi siang hari ini yaitu Minggu 19 Juli 2026. Kami juga buka line telepon, silakan bagi pendengar yang ingin gabungan di 0739 61655. Mungkin ada yang ingin request lagu, kita buka langsung. Nampaknya sudah ada yang. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Ndi wong ya. Halo. Oke, nampaknya putus. Dicoba lagi. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa ini? Kang Amir.
2: Wah, ini bersama Pak Amir yang ada di Pemancar
1: sana. Ah, oke, okay. Kang Amir di Pemancar. Gimana kabar, Bang? Kang?
2: Halo.
1: Kumaha kabarna?
2: Alhamdulillah sagar, sagar.
1: Alhamdulillah saya weh. Pangestu.
2: Saya arek-arek karaoke di udara penting tetapi iya ya naon sinyalna eueus anu.
1: Oh, gitu nya. Oh gitu langsung bae minta lagu naon?
2: Lagu nanate, namanya cara lemon ayam mah.
1: Pokok lagu dangdut.
2: Lagu dangdut, lemon ayam mah. Coba pengenangan ke dia, Bang.
1: Apa?
2: Pokoknya ada Irma nya.
1: Heeh.
2: Kedua tina lagu kumbang-kumbang, ayo nyanyian nanti. Jadi ku rasakan penderitaan.
1: Apa
2: judul laguna yang iya pokok doi kata pokoknya ada Irma
1: bunga hatinya bunga hati lain
2: ha?
1: Bunga hati lain
2: pokoknya mah jadi ku rasakan penderitaan ada Irma kedua daripada lagu kumbang-kumbang.
1: Oh aduh nggak ngerti pokoknya ada Irma nanti yang saya putarkan ya.
2: Salam spesial aja untuk Bang Pira yang hari ini lagi bertugas di RRI.
1: Iya.
2: Ucapin selamat siang, selamat bertugas, semoga sampai tuntas.
1: Amin. Siap.
2: Dan ini semalam udah turun hujan agak sejuk nih cuaca.
1: Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Kalau di Bintuhan belum, tapi nampaknya ini udah mendung-mendung ini.
2: Hah?
1: Udah agak mendung ini.
2: Hujan deras ya, Bang.
1: Sekarang. Deras ya sekarang.
2: Hujannya membawa berkah ya.
1: Amin.
2: Ya, mudah-mudahan cepat turun hujan di seluruhnya ya, Jan Pirat.
1: Amin ya. Asal jangan bawa banjir.
2: Oke, untuk yang mau bergabung silahkan di 0739 61655 request lagu berkirim salamnya Jan Pirat yang bertugas ya.
1: Oke,
2: terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipulai lagunya ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena lagunya tadi bingung judulnya apa, yang penting ada Irma dan saya putarkan. Nah, tapi ini apa? Bunga hati apa getar-getar asmara? Mungkin getar-getar asmara kali ya. Yang penting ada Irma Kang Amir. Kang Amir ini nampaknya sangat senang dengan ada Irma. Ada Irma tuh ada loh bagus, lagunya bagus. Bang Taib, Bang Taib. Oke, di belakang Kang Amir siapa tahu aja masih ada yang ingin gabungan. Oh, Mas nampaknya ada lagi. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, siapa ini?
3: Dari Tanjung Sakti, Bang.
1: Tanjung Sakti, Mama
3: Linda.
1: Mama Linda. Ya, gimana ya. Kak? Lek sukarinya gimana?
3: Lagi muter.
1: Oh, gitu. Ya.
3: Apa kabar, Tan Sirat?
1: Alhamdulillah. Mama Linda sehat kan semuanya sana?
3: Alhamdulillah.
1: Udah hujan di situ?
3: Sudah. Semalam tuh udah deras.
1: Oh, di Kaur belum ya? Di Bintuan belum ya?
3: Oh, sama di si Pak Kelamir kayak di.
1: Iya.
3: Udah mulai hujan di malam, tapi ini mendung.
1: Oh, sama di sini sekarang juga mendung nih. Oh. Tahu nih jadi hujan apa enggak nih? Biar ya, agak sejuk kan. Kita ya. Ya boleh. Lagu apa? Anu. Anunya siapa?
3: Lukisan cinta.
1: Lukisan cinta ya. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Enak betul lagi ini. Hah?
3: Siapa yang nyanyikan kalau cewek itu, kalau cowok?
1: Indah Sundari nih.
3: Apa?
1: Indah Sundari.
3: Oh iya iya.
1: Ya.
3: Salam dikit.
1: Ya boleh, banyak gak apa-apa.
3: Untuk
1: Pak Mbak Cici. Siapa Pak? Kang Amir.
3: Oh, Pak Amir.
1: Iya, Kang Amir di pemancar.
3: Pak Kera, Pak Amir di sana ya? Enggak ada.
1: Enggak tahu ini. Mungkin ini kamu punya pulsa kali.
3: Lagi kopi
1: lagi ngirit, padahal kopinya banyak kemarin. Ngirit.
3: Ini untuk
1: dapat JBL. Nah, JBL.
3: Untuk semuanya adalah A sampai Z.
1: Oke, Mama Linda. Terima kasih Mama ya.
3: Spesial untuk Dang Kira.
1: Amin. Terima kasih.
3: Nah, kita aja ya, Dang.
1: Iya, Mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Linda. Pasangannya daripada Lek Sukari. Kalau sekali kalau ngomong bahasa Semende itu bahasa Sumatera itu seneng dengannya gandek. Oke Le, bahagia selalu Le, saya selalu Le sekali sama Mama Lina JBL juga. Kita dengerin aja lagi dua buah lagu yang di request oleh pendengar setia kita tadi, Mama Linda dan Kang Amir. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat nikmati.
4: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak. Ini ngomongin calon apaan sih?
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, masih bersama Dangsia kesempatan siang hari ini di gelaran Pro Dangdut ya, edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Kembali dan saya buka line telepon, silakan 0739-6165 yang ingin gabungan. Oke. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa ini, Kang?
4: Pinoraya.
3: Siapa?
4: Pinoraya.
3: Pinoraya. Siapa itu di Pinoraya?
4: Pak Ete.
3: Hah, Pak Ete? Oke, Pak Ete. Gimana kabar, Pak Ete?
4: Alhamdulillah. Gimana, Bang? Hujan di situ, Bro?
3: Belum. Lu mana situ? Hujan lu.
4: Ini lagi mendung.
3: Wah, sama berarti. Sini juga mendung ini. Tah, jadi hujan apa dia?
4: Ya mudah-mudahan lah hujan semua.
3: Oh.
4: Lah. Sudah keriting.
3: Oh, lah kelamaan ini. Jadi demam kali.
4: Iya.
3: Apa debunya banyak nih kan. Oke, mudah-mudahan aja tapi jangan terlalu besar nanti banjir ya. Pulau.
4: Lagunya, Bang.
3: Oke, boleh. Lagu apa tuh, Kang? Bete.
4: Delima.
3: Delima.
4: Ada.
3: Coba kita naik udah. Mudah-mudahan ada.
4: Ya, salamnya untuk seluruh pendengar RRI Bintuan.
3: Oke, aku cari dulu ya, D5.
4: Selamat, Bang.
3: Oke, PT, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke, D5-nya ada ternyata. Nanti kita putarkan duet Julia Citra dan Ota RG ya. Jota RG. Di belakangnya D5, di belakangnya PT di Pinoraya. Mungkin masih ada ingin gabungan bersama Dang Sirat, silakan. Tersisa cukup banyak waktu, setengah jam lagi. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa ini, Kang?
4: Di luar jangkauan.
3: Di luar jangkauan, doh. Ay. Alang jauh, Tito. Hah? Tanjung Sakti. Ay, masih di dalam jangkauan itu. Siapa?
4: Di luar jangkauan.
3: Di luar jangkauan. Tinjau Sakti ya. Oke lah kalau itu.
4: Di kerurang aja abang, terkemarin aja abang.
3: Oh itu. Jadi. Abang nih kenapa ayahnya?
4: Abang nih mana ya?
3: Ah, ayah kalau itu coklat kal.
4: Itu, apa loh?
3: Abang ngulih apa itu?
4: Abang nih kan, maka tukang nih sehanya ini hidup pula, wey. Cukup
3: lawan mungkin itu. Oh itu. Tak mungkin kadang-kadang nggak buang dia tu.
4: Mungkin.
3: Pacak jadi ubat dia tu.
4: Pacak tu ko.
3: Ah itulah kamu saung ni banyak.
4: Ubat yang... awak sudah cetau tu.
3: Oh ni anu. Oh. Lagu
4: kurang, ya.
3: Siap. Lagu apa?
4: Judi.
3: Hah? Judi. Ade. Gitu ya, adik-adik kan. Pokoknya kalau yang silat itu di adik-adik
4: kan.
3: Judi menjanjikan kemenangan. Kalau Dek Bedia dan Sirat. Kalau Dek Bedia dan Sirat lah yang nyanyi judi nih. Judi. Salam kan Dek siapa?
4: Li ndak tergaling saja.
3: Tanpa terkecuali ya. Maka adil ya. Maka adil.
4: Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam. Luar jangkauan. Anehan emang kalau namu-namu di udara ini ada JBL. ada pula namanya Rimbas. Ini baru saja gabung nih, namanya Luar Jangkauan. Lagunya juga judol, judi online, judi dari Bung Haji Umar Ramah. Nanti kita putarkan. Baik, terima kasih masih bergabung di kesempatan siang hari ini. Langsung aja kita putarkan dua buah lagu tadi. Ada Julia Citra, Delima, dan Roma Irama, Judi. Ya, selamat nikmat ya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: muda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting.
1: Delapan RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, teratual. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
3: Baik, benar, tibalah kita di penghujung acara Pro Dangdut. Sebuah lagu terakhir menemani kita sempatan siang hari ini. Lagu dari Eri Susan, sengaja sangat pilihkan lagu ini. Lagunya sangat asik, sangat enak ya. Antara Teman dan Kasih.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
4: Sis, barusan teleponan nama siapa?
5: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, benar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di kesempatan siang atau sore hari ini. Selanjutnya sambil kita menanti tepat pukul 15:36, di mana nanti akan kami kumandangkan azan sholat asar, kami hadirkan terlebih dulu lagu-lagu pop islami berikut ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, pendengar kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti acara demi acara dari kami, RRI Bintuhan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi, di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dan jangan lupa nantikan di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, pada dini hari nanti akan ada pertandingan final Piala Dunia ya 2026. Siapakah pendukung Anda? Semoga nantinya pendukung Anda bisa memenangkan trofi Piala Dunia pada tahun ini. Dan jangan lupa untuk Anda sebagai pendengar dan juga pemirsa, sebagai penikmat sepak bola atau penggemar sepak bola, untuk selalu sportif ya, dan juga menjaga keamanan. Jangan sampai nantinya terjadi kerusuhan jika negara yang Anda dukung tidak menang ya. Jadi jangan lupa nantikan untuk pertandingan final Spanyol versus Argentina nanti pukul 2 dini hari. Mari kita sama-sama meriahkan bersama.

0: Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berhasil menarik investasi asing untuk memperkuat industri kesehatan nasional. Salah satunya dari perusahaan biofarmasi Jepang, Takeda, yang akan membangun pabrik produk turunan plasma darah di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya hilirisasi dan penguatan ketahanan kesehatan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor obat-obatan penting seperti albumin dan imunoglobulin. Selain Takeda, investasi juga datang dari SK Plasma asal Korea Selatan yang tengah membangun fasilitas fraksionasi plasma dengan kapasitas yang besar. Pemerintah optimis melalui kolaborasi ini ketersediaan obat dan vaksin ke depan akan lebih aman, terjangkau, dan diproduksi di dalam negeri. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bintuhan, FM 98,8 MHz.
4: Pukul 17:14 saat ini, pendengar. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu pop daerah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya, termasuk lagu-lagu dari daerah Kabupaten Kaur, nanti akan kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan dengan berakhir lagu-lagu pop daerah ini, berakhir pula kebersamaan Anda sama dengan saya kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, pendengar. Atas gabungannya bersama dengan saya dari pukul 14 tadi, kita sudah bersama-sama ya. Baik, mengawali lagu-lagu pop daerah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya sore hari ini, dan saya hadirkan sebuah lagu dari Semulan Enjang, salah satu lagu pop daerah Provinsi Bengkulu yang cukup banyak digemari. Selamat nikmati aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: malah kritis dong kak, biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Freddy Siswanto berikan menemani ruang dengar Anda untuk lintas bintuhan malam edisi Minggu 19 Juli 2026. Pastinya dengan gelaran paling spesial kita di malam hari ini, pendengar, nanti dini hari nanti ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat, pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Kali ini pendengar, kita akan jelang azan Maghrib wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi mendengar azan Maghrib pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Cerah Jiwa. Arti ayah di kehidupan kita. Bagi seorang yang sudah dewasa, yang sedang jauh dari orang tua, akan sering merasa rindu dengan ibunya. Bagaimana dengan ayah? Mungkin karena ibu lebih sering menelpon, menanyakan keadaanmu. Terasa ibu lebih dekat. Tahukah kamu? Ternyata ayahlah yang mengingatkan ibu untuk menelpon. Saat kecil, ibulah yang lebih sering mendongeng. Tahukah kamu bahwa sepulang bekerja dengan wajah lelah, ayah selalu menanyakan pada ibu, apa yang kamu lakukan seharian? Saat kamu sakit batuk atau pilek, ayah kadang membentak, sudah dibilang, jangan minum es. Tahukah kamu, ayah khawatir. Ketika kamu remaja, kamu menuntut untuk dapat izin keluar malam. Ayah dengan tegas berkata, tidak boleh. Sadarkah kamu, ayah hanya ingin menjagamu. Karena bagi ayah, kamu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat kamu bisa lebih dipercaya, ayah pun melonggarkan peraturannya. Kamu akan memaksa untuk melanggar jam malamnya. Maka yang dilakukan ayah, menunggu di ruang tamu dengan sangat khawatir. Ketika kamu dewasa dan harus kuliah di kota lain, ayah harus melepasmu. Tahukah kamu bahwa badan ayah terasa kaku untuk memelukmu, dan ayah sangat ingin menangis. Di saat kamu memerlukan ini itu untuk keperluan kuliahmu, ayah hanya mengernyitkan dahi. Tanpa menolak, beliau memenuhinya. Ayah sangat menyayangimu, tetapi seorang ayah sulit mengungkapkan dalam perbuatan dan perkataan seperti ibu. Dan akhirnya, saat ayah melihatmu duduk di pelaminan bersama seorang yang dianggapnya pantas, ayah pun tersenyum bahagia. Apa kamu tahu bahwa ayah pergi ke belakang dan menangis karena ayah sangat bahagia? Semoga putra-putriku berbahagia bersama pasangannya. Setelah itu, ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk. Dengan rambut yang memutih dan badan yang tidak lagi kuat untuk menjagamu. Semoga kita menjadi anak yang soleh, soleha, yang tidak saja mencintai, memuliakan, mendoakan orang tua kita, namun terus membuktikan senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat positif.

Cerah Jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti."

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bin Tuhan.
0: RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda masih mendengarkan

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pendengar, jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Harefa melaporkan selengkapnya.
8: Kalau buat baru udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, gue nampak P3K itu kan dibuat sebagainya udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, loh, Pak. Gaji.
8: Berbeda, Pak. IP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima.
10: Tapi jika sebulan.
8: Ya. Kemarin, saya sudah ngomong sama IP-nya. Saya sampaikan arah ini. Ini di tahun depan kita buat gaji peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
11: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
12: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
11: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu saya kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
12: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
13: Jadi sudah turun-turun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum, ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
14: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
15: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
16: Kita dari Ecoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
15: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
14: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerja sama dengan lingkungan hidup.
15: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
19: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 dan 6 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang pengaruh kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air hanya untuk
18: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu di Jawa Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
1: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya. Bang Rano.
1: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
21: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Oke, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, Resmi Udara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mimbar agama Katolik bersama Petrus Suprapto dengan tema biarkanlah keduanya tumbuh bersama, kesabaran Allah di tengah kejahatan. Berikut kita simak bersama mimbar agama Katolik.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19.31 waktu Indonesia Barat. Selepas tadi kita ikuti warta berita sentral bersama dengan program 3. Selanjutnya pendengar, kami akan kembali coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri, juara Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF ini berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho, Seo Seung Jae pada pertandingan berdurasi 45 menit. Fajar Fikri menang strike set 21-19, 21-17. Final ini sendiri peringkat berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada hari ini. Nah, ini juga merupakan pertemuan kelima kedua pasangan ganda ini peringkat, dengan Kim Seo berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di laman BBF, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim Seo hingga kedudukan 16-16. Namun pada poin krusial, Fajar Fikri ini mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di game pertama. Selamat ya untuk Fajar dan Fikri yang sudah berhasil menjadi juara pada ajang Japan Open 2026 dengar, di Jepang maksudnya. Dan ini merupakan kejuaraan bulu tangkis level Super 750. Di atas 750 masih ada turnamen level 1000 untuk bulu tangkis, teman-teman ya. Informasi ini pastinya kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Nah, pendengar, kami informasikan kembali ya, malam hari ini bagi pecinta sepak bola yang mau nonton bareng di seputaran Kabupaten Kaur, ada ya di halaman rumah dinas Bupati Kaur. Malam hari ini teman-teman akan melaksanakan acara nonton bareng ya, di sekali lagi halaman rumah dinas Bupati Kaur. Akan banyak acara ya sebelum pertandingan final dimulai. Teman-teman bisa merapat ke sana, merapat ke rumah dinas Bupati Kaur untuk mengikuti gelaran nonton bareng final Piala Dunia 2026. Ataupun yang tidak sempat, nantinya bisa terus mendengarkan RRI Bintuhan, karena kita akan live gitu ya, akan ikut memeriahkan final Piala Dunia 2026 kali ini antara Spanyol yang akan menghadapi juara bertahan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 dini hari nanti teman-teman.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya, nak?
1: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
0: Justru itu, nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
1: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kaila sekarang aja, Ibu sudah repot.

0: Tapi Kaila juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
2: Iya bu, sebentar.
1: Kenapa bu? Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
3: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
1: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
3: Tapi bu, ini panas sekali. Ayo bu, kita ke rumah sakit.
4: Selamat pagi anak-anak.
5: Pagi bu.
4: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
5: Belum datang dia, Bu.
3: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
4: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
3: Maaf, Bu. Saya tadi...
4: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
6: Kayla, Kayla, song artis banget, sok lugu kamu, datang terlambat, terus minta ditunggu-tunggu lagi.
4: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu, nak?
0: Iya, Bu.
1: Tumben kamu pulang cepat, nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang, Bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak, Bu. Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah. Terus dihukum lagi.
0: Iya, Bu. Besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat dan kemarin kamu tidak masuk sekolah?
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang nggak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah nggak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah nggak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla salahnya apa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas, Bu. Hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang, hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
4: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu Ibumu pasti bangga padamu, Nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berikut untuk informasi kita berikutnya masih berkaitan dengan Japan Open tadi pendengar ya. Nah, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri seperti yang sudah kita bahas tadi ya, menjadi juara di ajang Japan Open. Fajar Alfian pendengar mengucapkan syukur karena diberikan kelancaran dan bisa menyabet gelar di Japan Open. Penantian hampir 1 tahun setelah juara di China Open 2025, ungkap Fajar pendengar. Dirinya berharap hasil ini sekaligus menjadi awal kebangkitan Fajar Fikri untuk bisa meraih gelar-gelar selanjutnya. Menurut Kapten Piala Thomas 2026 itu pendengar, Kim Seo memiliki kelebihan di lini pertahanan yang tangguh. Fajar bersyukur ia dan pasangan mampu mewaspadai hal tersebut dengan disiplin strategi. Fajar mempersembahkan secara khusus pendengar gelar ini untuk sang istri tercinta. Sementara itu, menurut Muhammad Sohibul Fikri, Kim Seo bukanlah lawan yang mudah. Kendati demikian, Fajar Fikri mampu tampil lebih solid di lapangan. Gelar ini Fikri persembahkan khususnya kepada dirinya sendiri yang telah berjuang hingga sejauh ini. Ia juga tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada keluarga dan seluruh supporter yang selalu mendukung dan mendoakan Fajar dan Fikri. Informasinya pendengar kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

0: Sofia, ayo nak. Mama telat loh ini. Sofia.
1: Duh, ribet banget mama. Iya ma, tinggal pakai baju sama sisiran ini.
2: Yang sabar toh ma. Wong ya masih pagi-pagi kok bisa teriak-teriak.
0: Halah, papa enak jauh. Mikirin diri sendiri lah mama. Ya mikir kerjaan, mikir makanannya Sofia, bangunin dia. Belum lagi kalau bos ngomel-ngomel. Belum lagi nih papa ya jarang pulang, tapi sukanya perintah-perintah, capek.
2: Ya maaf, doain semoga papa segera bisa mutasi, biar bisa nemenin kalian dan bantu kamu tiap pagi, meluk dan nyium kamu tiap pagi, biar gak tensi tinggi, emosian.
0: Alah, Sofia, mama hitung ya, 1, 2.
1: Iya ma, udah ini. Halo pap, gak capek apa telinganya dengerin mama ngoceh mulu tiap pagi? Pindah sini dong pa, biar Sofia ada yang nemenin kalau diomelin mama.
2: Ini malah vitamin biar semangat cari duitnya nak. Kamu yang nurut sama mama, pinter belajarnya. Doain papa biar cepet pindah deket kalian.
1: Oke my hero, sehat ya pa.
0: My hero, wes ayo berangkat, ini bekal kamu.
1: Mie instan lagi mah, uang aja deh.
0: Udah, mama repot Sofia, itu dulu yang simple. Ayo, yaudah kita berangkat ya pa. Bye, hati-hati ya nanti ke tempat kerjanya.
1: Dah papa, love you.
2: Oke sayangku, have a nice day ya kalian. Love you too.

instan lagi, mie instan lagi. Gimana aku mau hidup saya kalau tiap hari mama bekal yang gini mulu? Pengen beli, ntar kalau bekal gak dihabisin mama marah, repot.

0: Ma, Sofia lapar.
1: Oh iya, maaf sayang. Aduh, mama repot banget lagi, lupa belum beli makanan. Kamu masak mie aja ya, apa goreng telur atau mama pesenin online? Bentar. Ya pak, oke pak, sebentar. Ini lagi saya siapkan, sabar ya pak ya. Malam ini jadi kok. Sayang, gimana mau makan apa nak?
0: Telurnya Sofia Ceng gak ada loh ma. Masa mie lagi? Bosan, pesenin aja deh.
1: Yaudah, mama pesenin ya. Mau apa, ayam, pizza, burger?
0: Sofia tuh pengen makan sayur, Ma. Sayur asem, sayur bening, atau capjay gitu loh, Ma.
1: Yaudah, ini, kamu pilih aja terserah yang kamu mau. Ini mama kudu segera selesaiin kerjaan mama, nak. Tapi jangan jauh-jauh, di sini aja pilihnya. Takutnya bos mama malah telepon lagi nih. Bentar. Halo, Pak. Iya, agendanya ganti, Pak. Oh iya, Pak. Saya cek email ya.
0: Udah deh mah, gak usah, Sofia gak jadi lapar.
1: Sofia sayang, ayo dong ngertiin mama nak. Aduh.

0: Fia, kamu masak?
1: Iya.
0: Masih marah sama mama, nak? Maafin mama ya, sayang ya. Tapi, please, tolong kamu ngertiin mama, nak.
1: Ma, kapan sih Sofia tuh gak ngertiin mama? Mama sadar gak sih mama tuh gak memberikan hak Sofia sebagai anak? Sofia tuh butuh dipeluk, diajak ngobrol gitu loh saat Sofia ada masalah. Sofia pengen ya kalau weekend tuh mama juga bisa ngabisin waktu buat Sofia.
0: Iya, mama tuh tahu Sofia.
1: Bahkan hak Sofia buat mendapatkan makanan sehat aja mama gak penuhin. Mie instan terus, junk food terus. Sofia tuh kangen masakan mama. Mama kalau belum siap punya anak gak usah punya anak deh.
0: Sofia,
1: aku kalau gini yang menderita. Setiap waktu kerja terus. Mama gak lihat Sofia kurus krempeng gini. Sofia malu, Ma, dibilang gizi buruk sama temen-temen. Gara-gara selalu dibawain bekal mie instan terus sama mama.
0: Ngapain? Kamu kudu denger omongan orang. Mereka kan gak tahu keadaan keluarga kita, Sofia.
1: Mama pengen Sofia mati kekurangan gizi.
0: Astagfirullah, Sofia.
1: Capek, Sofia. Cuma suruh ngertiin mama aja. Besok kalau Sofia menikah, Sofia gak akan ya biarin anak Sofia gak tercukupin kasih sayangnya. Perhatian dan makanannya selalu Sofia perhatiin. Karena itu hak setiap anak, Ma. Kalau mama terserah deh.
0: Sofia, maafin mama, nak. Mama tuh gak perhatian gara-gara mama sibuk sama pekerjaan mama. Maafin mama ya, sayang ya.
1: Ma, Sofia tuh bersyukur jadi anak mama papa. Sofia tahu mama bekerja untuk keluarga kita. Sofia tuh cuma mau sedikit aja waktu dari mama buat Sofia. Masakin Sofia, merhatiin Sofia. Sofia kangen sayur asem dan sayur bening buatan mama. Mama boleh kok kerja, Sofia gak apa-apa. Cuma mama jangan telantarin Sofia gini dong. Sofia sedih, Ma.
0: Ya Allah, anakku, enggak, nak. Mama tuh gak nelantarin kamu. Gak ada dalam benak mama. Mungkin mama kilaf karena pekerjaan mama yang full, yang menuntut mama fokus. Oke, sekarang mama janji. Setiap pagi mama akan masakin sayur buat kamu. Mama bangun lebih pagi lagi ya. Dan setiap weekend kita masak bareng makanan kesukaan kamu, gimana? Mau gitu?
1: Mau, Ma. Mama gak harus masak repot kok tiap hari. Kita kan bisa minta tolong Maros buat masakin kita. Nah, weekendnya baru deh kita bisa masak bareng-bareng, Ma. Biar mama gak capek juga. Yang penting Sofia bisa makan sehat gitu, bukan cuma mie instan mulu.
0: Mak Ros ya. Ya udah, besok mama telepon Mak Ros ya biar masak 3 kali seminggu. Sisanya tangan mama yang akan memasak buat anak kesayangan dan semata wayang mama ini. Makasih ya sayang ya pengertian kamu. Maaf juga kalau mama kurang peka. Ya udah, ayo kita cicipin masakan kamu.
1: Oh iya, tapi enggak tahu sih rasanya, soalnya Sofia cuma lihat YouTube.
0: Enak sih, tapi asin bener, nak. Wah, kamu kebelet nikah ya?
1: Mama, Sofia kan masih SMP.
0: Halo, Papa.
2: Halo, sayang.
0: Sofia bisa masak loh, Pa. Tapi keasinan, Pa. Pengen nikah dia.
1: Mama, enggak, Pa.
2: Wah, keren, Sofia. Papa gak sabar nyicipin bulan depan pas Papa pulang.
0: Belajar yang bener ya, nak ya. Sini, kita tambahin air ya. Terus tambahin bawangnya. Kayaknya di lemari es ada ayam deh. Biar enak.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Pukul 20.59 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan pendengar, kita tuntaskan gelaran lagu-lagu pop Indonesia dan pop populer lainnya pendengar. Dan selanjutnya kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739616655 ataupun di line WhatsApp 0811 7901655 untuk bergabung dalam gelaran Dangdut Request di malam hari ini. Pendengar, sekali lagi di hari Minggu 19 Juli 2026 dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

Ya, mendengar seperti yang sudah saya informasikan tadi, teman-teman ya. Kalau malam hari ini Bupati Kaur dan jajaran Pemda ini mengundang seluruh masyarakat Kabupaten Kaur khususnya untuk menghadiri kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol, mendengar. Nah, acara tersebut atau acara ini dijadwalkan berlangsung di halaman rumah dinas Bupati Kaur pada hari Senin esok ya, 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Tinggal beberapa jam ke depan lagi, teman-teman ya. Nah, sebelum acara nonton bareng ataupun final Piala Dunianya berlangsung, akan ada acara musik ataupun musik. Jadi masyarakat jangan ragu untuk mampir ataupun bersama-sama menyaksikan final Piala Dunia 2026 di Rumah Dinas Bupati Kaur, pendengar. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan puncak sepak bola dunia, kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat Kabupaten Kaur. Dalam himbauannya, Bupati Kaur Gus Ril Fauzi berharap momentum bergengsi tersebut mampu memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar semakin berkembang dan berprestasi dalam dunia sepak bola, serta mampu memetik hikmah dan pelajaran dari ajang internasional tersebut. Jadi untuk warga Kabupaten Kaur ya, khususnya yang akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia nanti malam, pendengar, sepertinya akan dihadiri oleh Bupati Kaur dan juga Wakil Bupati Kaur ya. Tapi tetap ingat, kalaupun nanti seandainya gitu ya, tim dukungan teman-teman itu kalah atau gagal mendapatkan title juara dunia di tahun ini, jangan sampai anarkis, teman-teman ya. Ingat, tetap jadi pendukung yang baik, pendengar.

0: Mas Arga mau balik kampung Jogonalan, Mas?
1: Iya, Yud. Soalnya semenjak bapak ibuku meninggal, rumah sana kosong. Nggak ada yang ngurus.
0: Loh, lah saudara ini sampean?
1: Saudaraku Mbak Yeni itu sudah punya rumah sendiri. Sama keluarga nih di Wonogiri sana, Yud. Nah, terus nyuruh aku supaya ini ngerawat rumah yang di Jogonalan.
0: Oh, gitu. Lah terus rumahmu sini?
1: Mbah, Yud. Mungkin ya bisa baik tak kontrak ke.

0: piye toh mas, mas? Dulu wae belum punya papan, sampai meres keringet nyari utang kesana kemari supaya ane punya rumah. Lah kok sekarang mau dikontrakkan? Resiko yo mas.
1: Kok resiko piye toh? Wong nanti kalau ada yang ngontrak, malah ada pemasukan tambahan kok.
0: Gini loh mas, ya kalau yang ngontrak nanti bisa ngerawat rumah. Kalau enggak, malah rumahnya jadi rusak toh.
1: Wes toh, sing tenang ngono lho.
0: Tenang-tenang piye? Sebenarnya aku rada gelo loh mas. Kecewa aku. Lah wong sudah betah di perumahan kok malah nekat pindah.
1: Wong Yeni semua demi ngerawat rumah tinggalane bapak ibu lho, Dek. Mbak Yeni ya juga sudah pasrah sama aku.
0: Ya wis mas, sak karepmu.
1: Lho, Dek, mau kemana?
0: Mau nyuci.
1: Ya wis, sekalian bajuku ya.
0: Ndak nyuci baju kok, mau nyuci piring.
1: Iyalah, ya wis. Tak cuci ini dewe. Loh, siapa lagi? Oh, Yudi. Weh, halo Yud. Wah, lama gak ketemu. Piye kabare?
2: Apik mas.
1: Ya syukur, melu seneng aku.
2: Kayaknya Mas Arga betah tenan di Joko Nalan mas.
1: Rasanya kayak balik ke masa lalu Yud. Sorry loh, belum bisa main ke perumahan.
2: Gak apa-apa mas, salong gari waktunya sampean. Oh iya mas, rumahnya jadi dikontrakan enggak mas? Soalnya udah ada yang minat ki.
1: Siapa Yud?
3: Kira-kira berapa nggih sewane?
1: Setahun 8 juta mbak.
3: Oh, nggak boleh kurang mas.
1: Itu sudah murah ya mbak. Kalau kontrakan lainnya di perumahan sini ada yang nyampe 10 juta loh mbak.
3: Gimana nggih mas nggih?
1: Kalau mbak Dita ragu, monggo tanya-tanya dulu info kontrakan sekitar sini mbak.
3: Sudah kok mas, kemarin sudah diantar sama Yudi kok.
1: Oh, jenengan sama Yudi udah kenal lama toh?
3: Iya mas, lawong Yudi itu dulu teman satu SMA kok mas.
1: Oh gitu toh, wah Yudi itu kok ya ndak cerita kalau yang mau ngontrak itu teman sekolah.
3: Ya udah, gini mas Arga.
1: Gih, gimana mbak?
3: Saya jadi ngontrak rumahin jenengan mas.
1: Loh, ndak usah buru-buru loh mbak.
3: Ndak, saya udah cocok kok mas. Tapi saya bayar setengahnya dulu boleh toh mas?
1: Oh boleh kok mbak.
3: Nanti kurangannya saya lunasi bulan depan gih.
1: Monggo mbak, gak apa-apa.
3: Makasih sebelumnya loh mas.
1: Gih, sama-sama mbak Dita. Oh iya, rencana ditempati kapan gih mbak?
3: Rencananya B.

0: waktu dia makan ya makan dulu, malah mainan HP wae. Mas Arga. Mas.
1: Mas, ngopo toh, Dek?
0: Ngopo toh. Kamu itu kenapa toh, Mas?
1: Penting ini loh, lagi ada masalah ini.
0: Memangnya masalah apa toh, Mas?
1: Mbak Dita yang ngontak itu loh. Di chat gak respon, di bel yo gagal terus. Ini sudah hampir setengah tahun ngontrak kok gak ada keterangannya blas.
0: Ya iya, Mbak Dita kenapa toh?
1: Uang kontrakannya belum dilunasi ya, Dek. Padahal dulu itu sudah janji akan ditutup selang satu bulan kontrak, ngono loh.
0: Lah, bener kan? Ya kayak gini, termasuk resiko rumah dikontrake.
1: Jangan apa yang mumet loh kamu, Dek. Mbok yo ikut cari solusi.
0: Ya wis toh,

0: Maaf, masnya siapa nggih?
1: Saya Arga, Mas. Kalau Mas sih?
0: Saya Yoyo, Mas.
1: Suamine Mbak Dita.
0: Oh, bukan, Mas. Saya masih single, loh.
1: Lah terus? Kerabate?
0: Ya bukan juga, Mas.
1: Loh, lah sampean itu siapa kok bisa nempati rumah ini?
0: Loh, piye toh? Lah wong saya itu yang ngontrak rumah ini kok. Sudah 3 bulan saya tinggal di sini, Mas.
1: Hah? Sampean ngontrak rumah ini?
0: Loh, sik. Kok jadi emosi toh, Mas?
1: Ini, Mas. Sekarang juga sampean harus keluar dari rumah ini.
0: Loh, lah kamu itu siapa, Mas? Kok nyuruh-nyuruh aja kayak juragan wae lho.
1: Oh, kamu belum tahu siapa aku toh, Mas?
0: Eh? Lah sopo? Sampean preman piye?
1: Hei, Mas. Aku itu yang punya rumah ini.
0: Alah, gak usah ngaku-ngaku, Mas. Yang punya rumah ini tuh Mbak Dita, Mas. Sampean mau melakukan penipuan, ha? Iya, salah orang kamu itu, Mas.
1: Weh, iya toh, Ki. Lah kok malah nuduh aku terus kesane nantang?
0: Lah terus mau apa, Mas, nantang? Ha? Mau apa kamu?
1: Oh, lah cari perkara kowe, Mas. Ngejak gelut apa piye?
0: Loh, iya ayo, Mas. Tak ladeni, Mas.
2: Mas, sabar, Mas. Sabar.
0: Saya, Mas. Minggir, Mas. Minggir ose, Mas.
2: Hei, Mas. Tenang, Mas.
1: Enggak usah sok jagoan kowe, Mas. Ayo.
2: Sudah toh, Mas. Sudah. Cukup. Ada masalah apa toh ini?
0: Orang ini loh, Mas. Mau nipu saya. Ngaku-ngaku pemilik rumah ini.
2: Loh. Kok nipu gimana toh? Memang Mas Arga pemilik rumah ini, Mas.
0: Oh, jadi sampean itu membela orang ini toh, Mas?
2: Bukannya membela, Mas. Saya cuma meluruskan. Banyak yang sudah kenal, banyak yang sudah tahu sama Mas Arga. Lawong dulu juga warga perumahan Jatirejo sini loh. Lah karena balik kampung, rumahnya terus dikontrakkan.
1: Kalau enggak percaya, apa perlu tak bawakan sertifikatnya mau piye?
3: Wah, temenmu Dita itu ngawur tenan kok, Yud. Wis ngontrak kok mengontrakkan lagi.
2: Lah iya toh, Mas. Berani-beraninya oper rumah kontrakan lho.
3: Itu ya ndak kasih keterangan sama aku kok, Yud. Dia coba kalau kayak gini. Wah, wis belum lunas sewane, bolak-balik tak hubungi ya susah.
2: Coba tak bele wae ya, Mas ya. Tak loudspeaker iki.
3: Yo, cobanan Yud. Barangkali kalau kamu yang ngebel malah diangkat.
2: Halo?
4: Halo Yud, tumben telepon, ada apa?
3: Yud, posisi.
2: Iya, Mas, iya. Posisimu di mana, Dit?
5: Pihak kedua, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
6: Maaf nggih, saya sudah lancang oper kontrak. Itu semua karena saya kepepet butuh, Mas, untuk biaya sekolah kedua anak saya. Bayar tagihan motor sama biaya pengobatan ibu saya, Mas.
3: Bentar, Mbak. Lah kok itu semua yang nanggung Mbak Dita? Lah suaminya sampean di mana?
6: Suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu, Mas.
3: Maaf ya Mbak Dita, saya nggak tahu.
6: Tidak apa-apa kok, Mas. Mau nggak mau, saya harus bisa menanggung kebutuhan keluarga, Mas.
3: Yang sabar nggih, Mbak.
6: Nggih, Mas. Sekali lagi, mohon maaf. Urusan dengan pihak ketiga, nanti saya akan tanggung jawab, Mas.
3: Kalau itu, semua pihak harus ketemu, Mbak. Biar semuanya jelas.
6: Siap, Mas. Terus ini, sekalian saya mau lunasi kekurangannya kemarin. Mohon diterima nggih, Mas, nggih.
3: Oh, enggak. Mbak, jangan. Enggak usah, Mbak.
6: Loh.
3: Sampun, Mbak. Simpan saja uangnya. Mbak Dita sudah jujur, mengakui kesalahan, itu sudah cukup, Mbak.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kemarau yang melanda Kabupaten Kaur dalam beberapa waktu terakhir mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama para petani. Minimnya curah hujan menghambat aktivitas bercocok tanam sehingga sebagian petani mengalami gagal tanam pada musim ini. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kecamatan Kelam Tengah yang mengandalkan sungai air Kelam sebagai sumber utama irigasi persawahan. Penyusutnya debit sungai akibat kemarau membuat pasokan air tidak lagi mencukupi untuk mengairi lahan pertanian warga. Nah, akibat kondisi tersebut, mendengar banyak petani mengalami kerugian karena tanaman tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya. Selain kehilangan kesempatan panen, mereka juga harus menanggung berbagai biaya yang telah dikeluarkan sejak awal musim tanam. Sementara itu, mendengar berdasarkan informasi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan mulai berakhir secara bertahap pada akhir Agustus 2026. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan biasanya akibat penguatan fenomena El Nino. Dan berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, kami kutip dari situs kami berikan di rri.co.id. Saat ini pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ayah.
1: Nonton kartun.
2: Ayah, ayo bangun. Adek kalau Senin ada upacara loh, Ayah. Dasinya kalau nggak pindah di centelan belakang pintu ya, Ayah. Ayah, jangan lupa sarapannya adek jangan dikasih telur ya. Mending ayam goreng aja. Takut alergi lagi. Susu adik juga buat bekal. Jangan ketinggalan ya.
1: Ayah, adik sudah mandi nih. Tinggal sarapan, terus ke sekolah deh nungguin Uti. Lapar, Ayah.
0: Iya, sebentar ya cantik ya. Ini sebentar lagi matang kok. Duduk dulu, Ki. Nanti Ayah siapin.
3: Cucu Uti sayang, makan apa pagi ini? Enak deh kayaknya. Uti suapin dong.
1: Nih Uti.
3: Enak sekali.
2: Ayah, Uti jangan lupa ditelepon ya. Nanti Ayah telat kerja kalau Uti nggak datang-datang.
3: Mas Ari, sudah ya. Sana berangkat kerja. Nanti terlambat.
0: Iya Bu, iya. Ya udah, Ari berangkat dulu ya Bu ya.
3: Iya, hati-hati ya.
2: Ayah sayang, hati-hati berangkatnya ya. Love you.
3: Duh, pinternya cucu Uti. Habis loh sarapannya. Telur goreng bikinan Ayah. Enak ya.
1: Mama Mia lezat, Tos Uti.
3: Iya, enak banget ya. Yuk, sekarang ganti baju.
1: Ayo.
3: Yuk, bajunya dibenerin tuh. Dasinya udah disiapin?
1: Sudah.
3: Topi?
1: Sudah.

0: udah mulai kerja. Hari ini ambil paket berapa, Ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi, nanti gak dekil. Semangat, Ayah.
1: Misi. Ini paket COD-nya ya, Bu. Totalnya 36.000.
2: Ini uangnya, Mas. Makasih ya, sisanya ambil aja.
1: Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, ya.
2: Sama-sama.

0: Siang, Mbak. Saya kurir ekspres. Ini sudah di depan rumah. Mau antar paket gimana ya?
1: Sebentar, Mas. Tunggu dulu. Ayah yang sabar ya kalau nunggu konsumen lama. Yang penting, jangan lupa sholat. Air minum bawa kan? Jangan sampai kecapean ya, sayang.
2: Ini paket apa?
0: Tulisannya sih skincare, Mbak. Totalnya 112 ribu ya.
2: Awas aja ya kalau salah. Udah nunggunya lama.
0: Mbak, maaf. Ini dibayar dulu ya, 112 ribu.
2: Hah? Saya nggak mau bayar. Ini bukan pesanan saya ya. Udah balikin aja ke toko.
0: Loh, Mbak, nggak bisa gitu dong. Ini kan sudah dibuka.
2: Terserah.
1: Sabar ya sayang. Semoga segala usaha ayah bisa jadi ladang pahala. Istighfar dulu yuk.

0: Loh, kok jemput? Biasanya Uti yang jemput.
1: Iya dong, kan mau kasih kejutan sama adik. Yuk pergi, Dek. Eh, tapi bentar-bentar.
2: Yang jemput adik, ayah apa Uti? Nanti kalau sudah sama adik, tolong sampein ya, ayah. Adik, selamat ulang tahun, sayang. Tahun ini mau apa? Masih mau main mandi bola tidak? Nanti minta ayah sama Uti temenin ya, sayang. Semoga adik bisa jadi anak solehah ya. Bisa banggain Uti sama ayah. Pintar sekolahnya. Bahagia selalu ya, sayang.
0: Ibu. Yuk ya, berangkat.
1: Ayo. Pegangan sini tangannya.
3: Selamat datang di Mall Ambassador Semarang. Jangan lupa cek barang bawa.

0: tiup lilinnya.
1: Yeay!
2: Adek, ini kado dari ayah ya, Adek ya. Semoga berguna ya, sayang ya. Sini, sini, sini.
1: Terima kasih, Ayah. Uti, mana kadonya?
3: Aduh, Uti lupa. Maaf ya.
1: Gimana sih, Uti? Terus itu apa di tas merah?
3: Ketahuan. Ini kado dari Uti. Sekarang kan sudah 8 tahun, ya kan? Jadi harus rajin sholatnya ya.
1: Makasih Uti. Ih, lucu sekali. Warnanya kesukaan Adek loh.
2: Dek, ini Dek.
3: Adek, Mas, sudah, nggak usah ya.
2: Tapi Bu.
4: Permisi. Ini pesanannya Pak, Bu. Untuk yang ulang tahun dari kami.
3: Wow, wow. Besar sekali kuenya.
2: Isinya apa aja ini ya Bu? Iya, ya kira-kira ya.
3: Pasti senangnya Adek.

0: Good morning, selamat pagi ayah. Ibu udah cek tiket loh untuk pulang hari ini. Alhamdulillah, sampai jam 11 malam di bandara ya ayah. Nanti gak usah ajak adik ya, biar bisa jadi kejutan di ulang tahun adik.
1: Ya jahe, tempe entah juga ya.
0: Ayah, jangan minum kopi banyak-banyak. Jangan pakai gula ya, biar asam lambungnya gak naik. Hari ini Uti tidur di rumah kan ayah? Minta tolong spray kamar adik digantiin ya. Takut kotor, nanti adik alergi lagi.
2: Mas, hari ini kerja jam berapa?
3: Jam 8, Bu. Oh iya, kata Nina spray adik.
2: Sudah, Mas. Sudah diganti kemarin. Udah ya, kayaknya Mas
3: iya,
2: perlu.
3: Oh iya, Bu. Ya udah, hari siap-siap dulu ya, Bu ya. Titip adik, kayaknya hari ini mau lembur.
2: Mas, tunggu dulu.
3: Assalamualaikum.
4: Halo Mas Hari, paketnya ambil yang biasa kan Mas, yang 50 kan? Udah 3 tahun kok nggak naik-naik sih Mas, ngantar yang paket 70 gitu apa 100, kan nanti gajinya cepet naik Mas.
3: Ah, enggak Mas, pesan istri saya cuma 50 aja, biar nggak kecapean.
0: Ayah udah mulai kerja, hari ini ambil paket berapa ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi nanti gak dekil. Semangat ayah.
4: Oh, oke deh Mas. Semangat ya Mas ya. Tuh di ujung ya Mas ya, tali merah sebelah kanan ya. Sian amat ya.

0: Ari mau pergi ke bandara dulu ya.
1: Eh mas, sini dulu. Ibu mau ngomong.
0: Bu, ke bandara jauh. Takut telat nanti Nina nungguin.
1: Mas Ari, udah saatnya mas. Sini, ibu lihat WA Nina.
0: Buat apa bu?
1: Sini dulu.
2: Ayah, berangkat ya. Bismillah, bentar lagi kita ketemu. Doain Nina ya mas, bisa kumpul lagi selamat sampai tujuan. Nanti kita bisa bangun keluarga kecil kita. Mantau adik dewasa sama-sama. Bisa masakin mas setiap harinya. Bukan masakin majikan mulu di sini. Udah kangen banget mas buat sholat jamaah bareng. Nina airplane dulu ya HP-nya. Oh ya, paket buat ulang tahun adik sudah Nina kirim loh. Mungkin nyampe duluan sebelum Nina datang. Salam sayang buat ayah.
3: Panggilan untuk penumpang tujuan Semarang dari Jakarta Minggu 11 April 2021 untuk memasuki gate nomor.
2: Udah dipanggil ini mas. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Mas Ari hebat. Sudah bisa merawat adik dengan baik. Bisa jadi ayah yang baik. Saatnya Mas Ari menata kehidupan ke depan ya. Ibu izin delete chatnya ya mas.
4: Ari belum siap bu. Ari belum siap. Jangan ya bu ya, jangan.
1: Sudah 3 tahun mas. Sudah cukup.
5: April 2021 menjadi hari yang akan terus diingat keluarga penumpang Merpati Airjet KL426 tujuan Jakarta Semarang. Kecelakaan yang menelan seluruh penumpang yang berjumlah 149 orang, walau sudah berlalu selama 3 tahun, akan menjadi catatan gelap penerbangan pemerintah Indonesia.

0: 22:14 menit waktu Indonesia Barat. Hujan berdengar saat ini masih terus mengguyur kawasan puncak Pondok Pusaka. Wah, ini seperti harapan dan doa beberapa teman-teman kita beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Dengan mengharapkan hujan turun. Dan alhamdulillahnya saat ini di Pondok Pusaka ataupun di seputaran komplek perkantoran Padang Kempas sudah 2 malam ini, teman-teman ya. Hujan turun, tapi kemarin malam di tempat saya nggak hujan. Walaupun di Pondok Pusaka sini, di Padang Kempas ini hujannya lebat banget. Di tempat saya nggak hujan, teman-teman ya. Kalau malam hari ini nggak tahu juga karena saya lagi di sini, teman-teman ya. Mudah-mudahan hujan lah ya di tempat-tempat yang lainnya sehingga bisa kembali, ya kembali mengisi sumur-sumur yang sudah mulai kekeringan, teman-teman ya. Kita masih dalam gelaran lagu-lagu dangdut di malam hari ini, pendengar. Pastinya enggak pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu ada informasi untuk Anda. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI berhasil menarik investasi asing bernilai besar untuk memperkuat hilirisasi industri kesehatan nasional. Sepanjang 2026, pemerintah mengamankan komitmen investasi dari perusahaan biofarmasi asal Jepang, Takeda, yang akan membangun pabrik produk turunan plasma darah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia. Dikutip dari laman kemkes.go.id, pada Minggu 19 Juli 2026, Menkes Budi Gunadi mengatakan investasi tersebut merupakan implementasi pilar ketiga transformasi kesehatan, yakni ketahanan kesehatan. Menurutnya, langkah ini merupakan respon atas pengalaman selama pandemi COVID-19 ketika Indonesia mengalami kelangkaan alat kesehatan, vaksin, obat-obatan, hingga bahan diagnostik akibat tingginya ketergantungan terhadap produk impor.
1: Manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
0: Dan berikan untuk informasi mengenai Kemenkes percepat hilirisasi kesehatan. Jadi dapat Anda baca lebih lengkap lagi pastinya pada situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bin Tuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang diperingati setiap 23 Juli saat menghadiri kegiatan jelajah SAPA atau SAPA di Panti Sosial Bina Netra PSBN Cahaya Batin, Jakarta Timur, Minggu 19 Juli 2026. Menurutnya, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak seluruh anak tanpa diskriminasi, termasuk anak penyandang disabilitas. Melalui kegiatan jelajah SAPA, Kementerian P3A menghadirkan layanan edukasi dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Afifah menegaskan, pendengar, setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan meraih cita-cita, sehingga diperlukan dukungan seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan

pukul 22.56 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar lagu dari Leo Waldi dengan Sewindu. Ini menjadi lagu terakhir kita ya dalam gelaran lagu-lagu dangdut di malam hari ini. Edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar pastinya akan kami sajikan beberapa lagu nostalgia ataupun lagu-lagu oldies malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ataupun jelang tuntas kebersamaan kita di sepanjang lintas bintuhan hari ini ya. Dan nanti pendengar, jangan sampai Anda semua melewatkan pertandingan pamungkas ya Piala Dunia 2026, partai final yang mempertemukan Argentina menghadapi Spanyol. Ini duel dua negara juara dunia ya. Argentina sudah mengoleksi 3 kali gelar juara dunia, sedangkan Spanyol sudah 1 kali mengoleksi gelar juara dunia, terakhir pada tahun 2010. Dan Argentina terakhir tahun kemarin ya, di tahun sebelumnya. Mereka saat ini berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia 2026. Nantikan saja pendengar, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, RRI Bintuan insya Allah akan menemani ruang dengar Anda di partai final Piala Dunia 2026, pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

pendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas Bintuhan mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
0: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
0: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Bambang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Bambang.
2: Selamat malam.
1: Pak Bambang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga, ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Yunis.
2: Mas Bodia,
1: ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa, Mas?
2: Argentina dong. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menjadi juara, Mas?
2: Yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, selamat. Dan ini kenapa sih, Mas?
2: Febri,
1: pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih, Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu, dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir, karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada, serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari. Dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI plus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat, karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan program Religi Pagi kali ini bersama Ustadz Sukran Jayadi dengan tema 7 cara didik anak. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, sentuhan iman RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat dan rahmatnya Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita masih bertahan hidup pada hari ini. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan berbicara tentang 7 cara Hasan Albana mendidik anaknya. Kita tahu bahwa Hasan Albana adalah seorang ulama yang soleh, yang sangat terkenal, termasyhur di masanya, bahkan sampai sekarang. Barangkali kiat-kiat dan cara yang beliau lakukan dalam mendidik anak-anaknya ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Bagaimana cara Hasan Albana kemudian mendidik anaknya? Yang pertama adalah Hasan Albana itu senantiasa makan bersama keluarga. Sederhana, tapi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa sesibuk apapun kita, sehebat apapun karir kita, keluarga itu tetap skala prioritas. Luangkanlah waktu di antara 3 jadwal makan ini, makan pagi atau sarapan, terus siang, dan malam, paling tidak sekali itu kita agendakan untuk makan bersama keluarga. Begitu bahagianya, begitu nikmatnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, hadir kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dikelilingi oleh anak-anak tercinta. Dan alhamdulillah, misalnya kalau ada di sana orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang duduk dengan kita untuk makan bersama, itu kenikmatan yang jauh lebih nikmat di atas segalanya. Tapi apa yang terjadi di zaman now,

otaknya sibuk dengan pekerjaannya yang kemudian makan bersama keluarga tak pernah terjadi. Bahkan dalam satu tahun itu bisa dihitung dengan jari. Ibunya sibuk berkarir menjadi wanita karir. Anak-anaknya sibuk dengan sekolahnya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk terjadi prosesi makan bersama ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Hasan Al-Banna. Kenapa? Karena dalam satu meja itu banyak prosesi pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana etika kita memperlakukan makanan, bagaimana sikap kita terhadap makanan, bagaimana kita duduk dengan sempurna sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita awali makan kita dengan doa bersama, kita tutup juga dengan doa bersama, subhanallah. Tapi yang terjadi zaman sekarang ini, karena kesibukan yang luar biasa, makan bersama ini sangat jarang terjadi. Tidak ada sebagian anak, sebagian istri, sebagian suami yang merindukan kondisi ini, ya, untuk kemudian menikmati hidangan itu secara bersama-sama. Kalaupun tidak bisa kita lakukan setiap hari, minimal satu minggu sekali untuk makan bersama. Tidak di rumah, kita silakan makan bersama di luar. Tidak juga bisa satu bulan sekali, minimal dua bulan sekali. Dan jangan sampai ini tidak kita lakukan, karena percuma kita mengumpulkan harta yang banyak, kita punya kedudukan, punya pangkat dan sebagainya, punya jabatan, tapi wallahu a'lam, misalnya kalau seandainya kita tidak bisa menikmati harta itu bersama keluarga, salah satunya adalah dengan kita menikmati secara bersama-sama. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna, yaitu menasihati anak-anaknya secara tidak langsung. Ya. Jadi bagaimana menasihati secara tidak langsung? Artinya beliau langsung memberikan ketauladanan. Ketika azan sampai, beliau langsung ambil wudu, terus sholat berjamaah. Yang laki-laki diutamakan ke masjid, yang ibu-ibu dan perempuan silakan sholat di rumah. Mau ke masjid? Boleh. Berikan keteladanan, berikan contoh. Ya. Ketika makan bersama tadi misalnya, bagaimana kita berikan keteladanan untuk cuci tangan sebelum makan, untuk mengambil makanan dengan tangan kanan dan hindari dengan tangan kiri dan sebagainya. Itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menasihati anak-anak kita itu malah dengan bentakan, dengan suara keras dan sebagainya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna adalah membuat catatan terperinci terhadap keadaan setiap anak. Oh, anak yang tua begini, begini, begini. Anak yang kedua begini, begini. Yang ketiga begini, begini. Nah, apa guna catatan ini? Catatan inilah yang kemudian kita sebagai orang tua bisa mengarahkan kemana anak ini nanti punya potensi, punya bakat dan punya minat. Jangan kemudian kita, anak saya harus masuk pesantren, sementara anak tidak mau dia masuk pesantren. Anak saya harus masuk sekolah favorit, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Apa yang terjadi? Anak berontak, yang mau sekolah ini saya atau ayah, yang mau sekolah ini saya atau ibu. Jadi seringlah berdiskusi, seringlah bercakap-cakap dengan anak-anak kita, berbincang-bincang apa keinginan dia, dengarkan keluhannya, dan kalau itu baik, kita luruskan, kita teruskan. Kalaupun itu salah, kemudian kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah menemani anak-anak ketika bermain. Kalau tadi kita makan bersama, ketika anak-anak sedang bermain, luangkanlah waktu kita untuk duduk minimal di tempat anak-anak kita bermain. Atau kita ajak ke pusat permainan, kita temani dia dengan cara kita main bersama, outbound bersama dan sebagainya. Ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita yang mohon maaf sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini sudah mulai terkikis dengan kebutuhan zaman yang ada. Sehingga kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jangankan untuk menemani anak-anak bermain, di rumah saja kita sudah jarang. Pergi kita pagi, pulangnya juga sudah malam. Coba kita lihat saudara-saudara kita di kota besar. Kalau di Bengkulu, alhamdulillah masih enak.
Di kota-kota besar jam 2, jam 3 dia sudah bangun dan dia sudah harus berangkat pagi-pagi. Dan pulangnya nanti sudah malam, anak-anak sudah dalam keadaan tidur. Yang selanjutnya adalah tidak ada suara keras di dalam keluarga. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan yang terbaik. Jangan kemudian kita bentak-bentak anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi memori otak-otak anak. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan kita mengatakan anak kita bodoh, bigal, puyan, dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang akan masuk ke dalam otaknya, dan itu akan teringat, terngiang-ngiang sampai dia dewasa. Tapi lakulah pendidikan ketika dia melakukan kesalahan, tergolah dengan baik, ini salah nak, yang betul itu ini, dan ini yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah menyediakan buku-buku dan perpustakaan di rumah. Walaupun itu hanya sekedar satu lemari misalnya, tapi setidaknya ada buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Atau anak-anak kita melihat, untuk apa ini ayah atau ibu mengoleksi buku sebanyak ini? Ya inilah nanti yang bisa memberikan pelajaran buat anak-anak sekalian. Silakan dibaca, dipahami, dipelajari. Yang tidak mengerti, silakan tanyakan. Inilah yang diterapkan oleh Hasan Albana yang kemudian mencetak anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan terakhir yang dilakukan oleh Hasan Albana adalah mendidik budaya infak sejak kecil atau sejak usia dini. Ajaklah anak-anak kita untuk sholat ke masjid bagi yang laki-laki. Memang sholat yang terbaik bagi laki-laki itu adalah di masjid, bukan di rumah. Berikan uang walaupun itu sekedar 1.000 dan 2.000. Berikan pendidikan kepada anak. Nak, ini pegang, kalau nanti masuk masjid ada celengan, masukkan ke dalam celengan. Maka itu akan berdampak luar biasa. Ini kadang-kadang tidak kita, anak mau nyumbang malah justru kita yang marah. Mestinya ketika anak kita memberikan sumbangan kita bahagia. Kenapa? Karena ada jiwa sosial di dalam anak-anak kita. Disitulah kita menimbulkan rasa dan sikap anak itu punya apa, rasa sosial yang tinggi, rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama muslim. Nah kalau ini yang kemudian kita budayakan semenjak usia dini, semenjak anak-anak kita masih dalam posisi pendidikan, maka insya Allah ya, anak-anak kita akan terbiasa bahwa kebersamaan itu penting, bahwa contoh keteladanan itu penting, berimpak, bersedekah dan ibadah itu adalah penting, dan itu sudah kita ajarkan. Bukan malah justru sebaiknya, sebaliknya, kita sibuk dengan nafsi-nafsi kita, diri kita sendiri. Tidak ada rasa peduli, padahal ingat bahwa orang tua itu adalah pendidik yang pertama bagi anak-anak. Kalau kita salah menyampaikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka itu juga akan berimplikasi dengan perilaku dan sikap anak-anak kita. Kita ingin menjadi anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, maka tunjukkanlah perilaku yang soleh dan soleha di dalam keluarga. Sekarang budaya maghrib mengaji sudah sangat jarang terjadi. Selesai sholat maghrib, kita baca Quran bersama-sama. Atau sang ayah mendengarkan anaknya membaca Al-Quran. Ini sudah jarang sekali terjadi. Bahkan hampir punah. Ya. Yang terjadi apa? Belum selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak kita sudah lari, berat, menghidupkan televisi. InsyaAllah. Ya. Bagaimana kemudian anak-anak kita mau menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berkarakter, ya, berjiwa islami, kalau kemudian itu malah justru menyengsarakan anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu, para pendengar Sentuhan Iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang, ayo kita kembali menyadari bahwa pendidikan terhadap anak-anak kita itu sangat penting, bahwa keteladanan terhadap anak-anak itu sangat penting, karena inilah yang kemudian akan mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan marah kalau satu saat misalnya anak kita menjadi pembangkang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan keteladanan. Apa yang kita tanam sekarang, maka itulah yang akan kita nikmati di kemudian hari. Kalau kita baik dengan anak-anak kita, maka insya Allah kita juga akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita di suatu saat nanti. Tapi kalau mulai dari bayinya saja kita sudah jahat, maka jangan berharap
kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan dan kejahatan yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati kita, bahwa harta yang kita cari, kedudukan yang kita inginkan, itu adalah semuanya untuk anak-anak kita, sehingga kita lebih semangat melakukan aktivitas di pagi yang berbahagia ini. Akhir kalam, assalamualaikum.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusaha.

0: Peringat tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan perbarui ruang informasi Anda dan warta berita daerah pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat.

hotline Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: sementara bendera merah kuning berkibar menghiasi sepanjang rute konvoi sebagai bentuk luapan kegembiraan para supporter. Tak hanya bendera Spanyol, bendera dari negara-negara yang telah gugur lebih dulu seperti Brazil, Jerman, dan Portugal juga ini dibawa arak-arakan menuju tengah hingga utara kota Ternate, di mana titik perayaan sendiri di kota Ternate terpadat berada di kawasan pusat kota hingga arah utara Ternate. Hal ini karena memang lokasi nonton bareng pesta bola dunia dipusatkan di Benteng Oranye Ternate, yang mana ini berkat dukungan dari pemerintah kota Ternate. Sementara itu ratusan pendukung Spanyol dan Argentina juga pencinta pesta bola dunia di Ternate juga memadati halaman RRI Ternate sejak dini hari untuk menyaksikan laga final bersama. Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, sorak-sorai langsung pecah di halaman RRI Ternate. Para pendukung Spanyol saling berpelukan, mengangkat bendera dan merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Di depan halaman RRI Ternate juga arus kendaraan yang mengikuti konvoi sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, di mana kondisi ini bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada Senin pagi ketika warga mulai berangkat bekerja dan para pelajar menuju sekolah. Meski demikian, personel Satuan Lalu Lintas Polres Ternate sigap melakukan pengamanan dan pengaturan arus kendaraan sehingga konvoi berlangsung tertib dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Dan Ternate Maluku Utara, Davi Babak Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Daerah Kota Makassar menegaskan dana hibah KONI Makassar telah melalui mekanisme dan merujuk pada aturan yang ditetapkan. Berikut informasinya Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar menegaskan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Makassar telah dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda memastikan seluruh proses penganggaran dilakukan secara legal dan melalui mekanisme resmi. Dijelaskan, dana untuk KONI merupakan hibah, bukan belanja langsung. Menurutnya, dasar hukum pemberian hibah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
3: Tentu KONI ini kan sifatnya adalah hibah, ya, sesuai dengan regulasi yang kami yang kami buat. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Nah, di situ menyatakan bahwa Komite Olahraga Nasional ini dapat dibantu melalui hibah di daerah, ya, sepanjang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau mengenai keuangan daerah kan itu di PP 12 ya tahun 2019 tentang keuangan daerah. Di situ juga dibunyikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada lembaga atau organisasi masyarakat yang terdaftar berbadan hukum.
2: Sementara itu, Ketua KONI Kota Makassar, Ismail, menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan merupakan keputusan sepihak pemerintah. Menurutnya, pengalokasian anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD perubahan yang dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan dalam peraturan daerah.
4: Naik hibah pemerintah Kota Makassar kepada KONI Kota Makassar sebesar 15 miliar rupiah. Dana yang dialokasikan melalui APBD perubahan tahun 2025.
5: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro Pura Empat adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Senin 20 Juli 2026. Sari Berita. Spanyol menjadi sukses jadi juara Piala Dunia 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat adanya penurunan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu pada tahap pendataan terbaru. Provinsi Bengkulu mendata alokasi lahan seluas 8.500 hektar untuk pelaksanaan program pertanian modern Advanced Agriculture System dari Kementerian Pertanian. Berikut inilah berita lengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria. TVRI Bengkulu mencatat 120 titik melaksanakan nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Antusiasme masyarakat Bengkulu menyambut partai final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol mencapai puncaknya. TVRI Bengkulu mencatat lebih 120 titik nonton bareng telah resmi terdaftar dan terverifikasi tersebar di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Ketua Panitia Nobar TVRI Bengkulu Jusarman mengatakan jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sejak rangkaian Nobar digelar selama Piala Dunia berlangsung. Menurutnya tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga untuk menyaksikan laga puncak secara bersama-sama. Salah satu titik nobar terbesar dipusatkan di kawasan Simpang 5, Kota Bengkulu. Lokasi ini diperkirakan akan dipadati masyarakat dan direncanakan dihadiri Gubernur Bengkulu, Kapolda Bengkulu, dan Rem, Wali Kota, serta unsur terkait lainnya. Selain di ruang publik, TVRI Bengkulu turut membuka dua lokasi nobar yang dapat diakses masyarakat, yakni di halaman kantor TVRI Bengkulu Jalan Basuki Rahmat dan di kawasan TVRI Bentiring.
2: Data sementara yang udah terupdate di sistem TVRI itu untuk di Provinsi Bengkulu sendiri yang akan melaksanakan nobar nanti malam final itu lebih dari 120 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu. Sementara untuk di Kota Bengkulu yang akan melaksanakan nobar-nobar besar itu seperti di Simpang 5, itu Gubernur, Wali Kota, Kapolda, dan Rem, dan Lalnal, dan unsur Porkopimda lainnya.
1: Jusarman menjelaskan jumlah penonton terus mengalami peningkatan sejak fase awal turnamen hingga partai final. Keberhasilan pelaksana nobar di berbagai daerah tidak terlepas dari sinergi TVRI Bengkulu bersama berbagai pihak, diantaranya RRI, Antara, TNI Polri, PLN, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Laga final yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol dipastikan akan menjadi magnet bagi masyarakat Bengkulu. Dengan 120 titik nobar yang tersebar di seluruh daerah, malam final diperkirakan menjadi puncak kemeriahan rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 di Provinsi Bengkulu.

0: Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Timnas Spanyol sukses menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final di Stadion New York, Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026. Sejak awal pertandingan, Spanyol tampil dominan, sementara Argentina mengandalkan serangan balik. Meski kedua tim sama-sama menciptakan peluang, skor 0-0 bertahan hingga waktu normal usai. Argentina kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah mendapat kartu merah pada babak kedua. Unggul jumlah pemain, Spanyol terus menekan hingga akhirnya memecahkan kebuntuan melalui gol Torres pada menit ke-106 di babak tambahan waktu. Argentina berusaha menyamakan kedudukan, namun pertahanan Spanyol tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 1-0 bertahan dan memastikan Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026, sementara Argentina harus puas menjadi runner-up. Beralih ke berita selanjutnya, permintaan jersey timnas Spanyol dan Argentina mengalami jelang pertandingan final Piala Dunia yang berlangsung tadi malam. Antusiasme masyarakat untuk mendukung tim favorit mereka mendorong penjualan jersey, terutama melalui toko-toko online. Anton, seorang pedagang jersey online asal Bengkulu, mengatakan lonjakan permintaan mulai terlihat sejak beberapa hari sebelum pertandingan. Menurutnya, banyak pembeli yang ingin mengenakan jersey saat menyaksikan pertandingan bersama keluarga maupun teman. Beberapa fans fanatik bahkan rela membayar mahal asalkan mendapat jersey dengan kualitas terbaik atau asli. Yang menambahkan harga jersey yang ditawarkan bervariasi bergantung pada kualitas bahan dan jenis produk. Untuk jersey kategori reguler hingga premium, harganya berkisar antara Rp80.000 hingga Rp300.000 per potong. Selain digunakan untuk mendukung tim kesayangan saat pertandingan berlangsung, jersey juga banyak dibeli sebagai koleksi bagi para penggemar sepak bola. Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat adanya penurunan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu pada tahap pendataan terbaru. Dari semula 4.367 orang, jumlah tersebut kini menjadi 4.343 orang setelah 24 pegawai mengundurkan diri. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, Sri Hartika, mengatakan pengunduran diri tersebut terjadi karena sebagian pegawai memperoleh kesempatan bekerja di instansi lain. Sebagian besar dari mereka dinyatakan lolos dan diterima dalam Program Nasional Sekolah Rakyat yang saat ini tengah berjalan, sehingga memilih tidak melanjutkan status sebagai P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu. Meski terjadi pengurangan jumlah pegawai, BKD Provinsi Bengkulu memastikan kondisi tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal sesuai kebutuhan dan tugas masing-masing perangkat daerah. Kecerdasan buatan atau AI berfungsi sebagai alat bantu guru mencari materi pembelajaran, bukan sebagai pengganti tenaga pendidik. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di dunia pendidikan sebagai alat bantu bagi guru dalam menyiapkan proses pembelajaran. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mencari materi, memperoleh inspirasi, serta menyusun kegiatan belajar yang lebih menarik bagi peserta didik. Pengajar dari Ruang Guru, Cynthia Ade Putri, mengatakan, berdasarkan pengalamannya, para guru memanfaatkan AI sebagai sarana pendukung dalam mencari referensi materi ajar. Selain itu, AI juga digunakan untuk memperoleh berbagai ide yang dapat membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif. Ia menegaskan bahwa penggunaan AI memiliki batasan yang harus dipahami oleh setiap pendidik. Teknologi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru, melainkan hanya sebagai alat bantu dalam mendukung proses belajar-mengajar.
3: Jadi kalau untuk pengalaman itu, para guru menggunakan AI itu sebagai bantuan untuk mencari materi, seperti ide-ide untuk membuat kelas lebih interaktif dan lain-lainnya. Tapi sebagai guru pun kita juga diberikan porsi nih, sebatas mana kita bisa menggunakan AI untuk fasilitator utamanya tetap teacher.
2: Cynthia menjelaskan bahwa guru tetap menjadi fasilitator utama yang bertanggung jawab dalam menyampaikan materi, membimbing peserta didik, serta memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijaksana, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, karena teknologi tidak dapat menggantikan peran tersebut. Anggrit Nardianto melaporkan.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi Mincupi Mai Bo Bioa, salah satu warisan budaya suku Rejang yang syarat makna dan nilai kehidupan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Semarak Budaya Mincupi Maibua di Kabupaten Kepahiang hasil kolaborasi Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan RI. Dewi Koryati menjelaskan cara harfiah Mincupi Maibua berarti membawa bayi ke air, namun dalam tradisi masyarakat Rejang, prosesi tersebut memiliki makna yang jauh lebih mendalam, yakni sebagai simbol pengenalan seorang anak kepada kehidupan, lingkungan sosial, serta nilai-nilai adat yang akan menjadi pedoman dalam perjalanan hidupnya. Melalui Semarak Budaya, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini juga ingin menghadirkan ruang edukasi sekaligus pelestarian budaya agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenal dan memahami makna tradisi yang menjadi identitas suku Rejang. Terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus modernisasi, budaya lokal harus tetap menjadi akar yang memperkuat jati diri masyarakat. Karena itu pelestarian tradisi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan komunitas budaya.

0: Dengan kegiatan semarak budaya ini, ia juga diharapkan mampu menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur suku Rejang, sehingga tradisi mincupi Maibioa ini tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tapi terus dipraktikkan dan diwariskan dalam rangka memperkuat kebudayaan budaya Indonesia yang beragam. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Bengkulu Utara perkuat kolaborasi cegah kekerasan terhadap anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun DP3A Kabupaten Bengkulu Utara bekerja sama lintas sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Kepala DP3A Kabupaten Bengkulu Utara, Solita Meida, mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, tokoh agama, hingga masyarakat. Anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga setiap bentuk kekerasan harus dicegah sejak dini.
2: Melalui sinergisitas lintas sektoral, kami bangun kesadaran bersama bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak. Edukasi sejak dini menjadi langkah penting agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan.
1: Pihaknya mengajak semua sektor untuk memahami bahwa masa remaja merupakan fase perkembangan yang penuh perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dan pentingnya menjaga kesehatan mental, membangun rasa percaya diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta menggunakan media sosial secara bijak. Pihaknya juga mengajak remaja menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut diharapkan agar berani menolak segala bentuk tindakan yang merugikan, menghindari pergaulan beresiko, serta melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan, sehingga tercipta lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang aman serta ramah anak. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Ketua Satgas Anti Narkoba Sekolah Sans Kota Bengkulu, Ridwan Huta Suhud, mengatakan pihaknya memanfaatkan membentuk masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah tingkat SMP di Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dengan memberikan edukasi sejak dini agar para siswa memahami risiko dan dampak buruk penggunaan narkoba. Ridwan menjelaskan Sans Kota Bengkulu memfokuskan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah nyata menjauhkan pelajar dari ancaman peredaran narkoba. Menurutnya, edukasi yang diberikan bertujuan agar generasi muda mengenali bahaya narkoba sebagai bekal untuk melindungi diri, bukan justru menimbulkan rasa ingin mencoba. Ia menambahkan pendekatan dilakukan melalui pola teman sebaya yang kemudian diperluas hingga ke lingkungan keluarga dan orang-orang terdekat agar pengawasan terhadap pelajar dapat berjalan lebih efektif. Provinsi Bengkulu mendapat alokasi lahan seluas 8.500 hektar. Untuk pelaksanaan program pertanian modern Advanced Agriculture System dari Kementerian Pertanian. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Program Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAAS resmi mulai dijalankan Kementerian Pertanian sebagai bagian dari transformasi pertanian nasional menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Program ini mengusung modernisasi budidaya padi melalui penerapan mekanisme penuh dan teknologi tanam benih langsung untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk Provinsi Bengkulu, pemerintah pusat mengalokasikan lahan seluas 8.500 hektar sebagai lokasi pelaksanaan program PMAAS. Saat ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau THPHP Provinsi Bengkulu masih melakukan pendataan calon petani dan calon lokasi atau CPCL serta sosialisasi kepada petani di sejumlah daerah. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas THPHP Provinsi Bengkulu, Rosmala Dewi, mengatakan penyusunan CPCL ditargetkan rampung pada akhir Juli. Setelah tahapan ini selesai, program akan dilanjutkan dengan penetapan lokasi dan persiapan pelaksanaan di tingkat petani. Salah satu teknologi yang diterapkan dalam program PMAAS adalah sistem tanam benih langsung atau tabela. Melalui metode ini, benih padi langsung ditanam di lahan menggunakan alat khusus seperti drum seeder atau Farallon tanpa melalui tahapan persemaian dan pindah tanam. Selain tabela, PMAAS juga menerapkan pola tanam dengan populasi tanaman yang lebih rapat. Jumlah rumpun padi yang sebelumnya rata-rata mencapai 3.200.000 hingga 350.000 rumpun per hektar akan ditingkatkan menjadi sekitar 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan menghasilkan hasil panen.
4: Lebih 8.500 hektar. Tahap sekarang ini kami masih tahap SKL, jadi kami menyiapkan kabupaten-kota sambil bersosialisasi ya, karena ini program baru, nggak semua petani bisa mengadop. Jadi sembari kita menyiapkan sosialisasi, kita juga menyiapkan SKL ini bulan Juli ini harus clear dan berapa untuk menerima bantuan khusus dari pemerintah program PMAAS ini. Biasanya bantuannya kan paket lengkap. Jadi dia juga dapat benar cukup lega-lega. Jadi kemudian kita mengejar bagaimana data SKL ini masuk dulu untuk blocking antara terkait dengan kelengkapan lainnya, blablabla itu menyusul akan ada perbaikan-perbaikan yang kita siap mendampingi. Jadi Dinas Pertanian Provinsi menyambut baik kondisi ini ya, karena ini salah satu strategi dan mereka meningkatkan produksi. Walaupun baru tahun pertama uji coba, tapi kita paling tidak positif lah, pikiran positif, ini udah program besar pemerintah. Insya Allah program ini kita
3: kembangkan. Penerapan teknologi ini memang membutuhkan benih yang lebih besar dibandingkan metode konvensional. Namun petani tidak perlu khawatir karena pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan berupa bantuan benih, pupuk untuk pemeliharaan, serta berbagai peralatan pertanian modern yang dibutuhkan selama pelaksanaan program berlangsung. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap program PMAAS dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian di daerah. Melalui penerapan mekanisme dan teknologi modern, program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian di Bengkulu. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota DPD RI Destita Heri Lisiani mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengeksplor keindahan wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu Destita Khairi Lisani mengajak para wisatawan dari berbagai daerah untuk bisa mengeksplor keindahan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Destita menyampaikan bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa dan belum banyak terjamah. Menurutnya, keindahan alam di ujung selatan Bengkulu ini layak menjadi destinasi unggulan bagi pelancong domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah Pantai Linau yang terkenal dengan air lautnya yang jernih kebiruan. Di sana, pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan senja, melainkan juga mencicipi kuliner khas setempat. Selain itu, Pantai Laguna Samudra menawarkan hamparan pasir putih luas yang cocok untuk liburan keluarga. Ombaknya yang relatif tenang membuat kawasan ini sangat aman untuk bermain air dan bersantai. Bagi pecinta petualangan bawah laut, perairan Kaur yang juga menyimpan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya. Kegiatan snorkeling dan menyelam di beberapa titik siap memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak kalah menarik, menurutnya Kabupaten Kaur juga menyuguhkan kelezatan sate gurita yang menjadi ikon kuliner legendarisnya. Wisatawan dijamin akan dimanjakan oleh perpaduan bumbu khas dan tekstur gurita yang empuk.
6: Mari kita berwisata ke Kabupaten Kaur. Pantainya indah, jernih, alami, dan juga ada gunung pasang yang penampak. Ayo datang ke Kabupaten Kaur, kita lihat pantai, gunung, semuanya ada di Kabupaten
5: Kaur. Destita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan fasilitas wisata. Sarana dan prasarana yang memadai tentu akan membuat para pengunjung merasa lebih nyaman selama berlibur. Oleh karena itu, ia berharap promosi gencar ini dapat mendongkrak perekonomian warga lokal melalui sektor pariwisata. Untuk itu, dirinya mengajak para wisatawan supaya bisa menjadwalkan liburan selanjutnya untuk menjelajahi seluruh pesona tersembunyi di Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, Redi Bintuhan melaporkan.
0: Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, menegaskan kepada seluruh camat dan kepala desa agar aktif mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengecekan kesehatan gratis di fasilitas pelayanan kesehatan. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan. Menurut Bupati, program pengecekan kesehatan gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan mudah diakses. Ia menilai langkah preventif melalui pemeriksaan rutin dapat menekan angka penyakit yang berpotensi memperburuk jika tidak ditangani sejak awal. Para camat diminta untuk segera berkoordinasi dengan kepala desa di wilayah masing-masing guna menyosialisasikan program tersebut. Sosialisasi diharapkan dilakukan secara langsung pada masyarakat agar informasi dapat diterima secara luas dan tepat sasaran. Selain itu, kepala desa juga diharapkan dapat memanfaatkan berbagai forum masyarakat untuk menyampaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan. Kegiatan seperti pertemuan desa, posyandu, dan pengajian dapat menjadi sarana efektif untuk mengedukasi warga. Ratusan kepala keluarga di Dusun 2 dan Dusun 3, Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara berharap PLN segera melakukan pemasangan listdes. Berikut laporan lengkapnya bersama Aisyah Dini.
7: Pasca dikenakan denda ratusan juta rupiah oleh PLN akibat pemasangan jaringan listrik ilegal oleh mantan Kepala Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga saat ini ratusan kepala keluarga di dua dusun di Desa Tanjung Kemenyan belum bisa menikmati listrik. Oleh karena itu, warga berharap ada kepastian dari PLN untuk pemasangan listrik di desa. Kepala Desa Tanjung Kemenyan, Rugiono, mengatakan PLN berjanji akan melakukan pemasangan jaringan listrik melalui program listdes jika masyarakat bersedia membayar denda yang telah ditentukan, yakni sebesar 270 juta rupiah. Saat ini warga telah membayar sebesar 70 juta rupiah, sedangkan sisanya dibayar jika jaringan listrik telah dipasang. Namun, hingga saat ini, jaringan listrik desa belum juga dipasang oleh PLN.
8: Desa ini sebenarnya sudah lama berharap masalah PLN. Kita harapan kami di desa dan juga masyarakat seluruh desa kemudian ada kepastian dari pihak listrik ataupun PLN untuk pemasangannya kapan. Jadi kami seolah-olah dikasih pengharapan terus. Jadi kapan dihubungi ya, itulah tahun depan, bulan ini, tahun depan. Akhirnya sampai saat ini belum ada kepastiannya, kapan dipasangnya listrik itu. Temponya ya dari hari ke hari, bulan ke bulan, itulah belum ada kepastian yang pasti untuk pemasangan tiang dan juga jaringan listrik itu.
7: Maka dari itu, kepala desa berharap PLN dapat memberikan kepastian terkait pemasangan jaringan listrik di desa, mengingat ratusan kepala keluarga yang berada di dua dusun sangat membutuhkan listrik untuk kebutuhan sehari-hari serta sudah puluhan tahun belum dapat menikmati listrik. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kabak Kesra, Pemda Kaur, berpesan kepada pemenang MTQ tingkat provinsi agar dapat menularkan ilmu kepada generasi muda Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
9: Kabak Kesra Pemda Kaur Rendra Agung berpesan kepada para pemenang MTQ tingkat Kabupaten Kaur yang mendapatkan reward agar tidak berpuas hati dan terus mengasah diri untuk latihan sehingga lain waktu dapat mengangkat nama Kabupaten Kaur di tingkat nasional. Hal tersebut diungkapkan Kabak Kesra saat penyerahan reward terhadap peserta MTQ tahun 2026 tingkat Provinsi Bengkulu di Kabupaten Seluma. Selain itu, pihaknya juga berpesan kepada para peserta MTQ yang berprestasi tingkat Provinsi Bengkulu dapat menularkan ilmunya kepada generasi muda Kabupaten Kaur sehingga ke depan generasi Kaur dapat mengukir prestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
10: Jadi sesuai dengan komitmen dan janji Pak Bupati pada waktu pemberangkatan bahwa bagi anak-anak kita yang mengikuti MTQ di Seluma, tingkat provinsi di Seluma, jika keluar sebagai juara, pemenang akan diberikan reward begitu kan. Pada penerima jangan berpuas diri ya, berpuas diri, terus bersemangat untuk latihan begitu kan, untuk latihan terus-menerus sehingga pada waktunya nanti bisa mengangkat nama Kabupaten Kaur di tingkat nasional.
9: Adapun rincian reward yang diberikan kepada 9 peserta MTQ tingkat provinsi yang berprestasi meliputi Lailatul Hasanah juara 1 Qiraat Al-Quran Merotol Remaja Putri dengan penghargaan 5 juta rupiah. Kemudian Ismi Nur Hasanah juara 1 Qiraat Al-Quran Merotol Dewasa Putri dengan penghargaan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian Mitahul Asri juara 2 Seni Baca Al-Quran Dewasa Putri dengan penghargaan 4 juta rupiah. Selanjutnya Rasmania juara 2 Qiraat Al-Quran Munajawa Dewasa Putri dengan penghargaan 4 juta rupiah. Firmansah juara 2 Qiraat Al-Quran Merotol Dewasa dengan penghargaan atau reward dari Pemkab Kaur sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya 3 anggota grup Syarail Al-Quran Putri yakni Khairul Syakban, Ahmad Sadikin Amni, Kelvin Ramadhani masing-masing menerima 2 juta sebagai juara 2 serta Siti Masita juara 3 Seni Baca Al-Quran Remaja Putri menerima menerima reward sebesar 3 juta rupiah. Demikian RRI Bintuan Lili Rahman melaporkan.
0: Babinsa Koramil 40802 Kaur Utara, Serda Neto Siswanto menghadiri kegiatan gerakan tanam serentak pada lokasi Oplah 2024 dan 2025 di hamparan Pulau Kabu 2, Desa Manau 9, Kecamatan Padangguci Hulu, Kabupaten Kaur. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa unsur yang diikuti oleh penyuluh pertanian Kecamatan Kaur Utara, kelompok tani hamparan Pulau Kabu 2, dan kelompok tani hamparan Pulau Kabu 3. Kegiatan tanam padi serentak ini merupakan salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI, dan para petani, dan mewujudkan swasembada pangan. Serda Neto Siswanto menyampaikan bahwa TNI melalui Babinsa akan terus mendukung berbagai program pertanian di wilayah binaan sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.

Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktoria. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu hari ini yang akan disampaikan forecaster BMKG Bengkulu ada Mbak Dia. Kita simak bersama.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Senin tanggal 20 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Kemudian menjelang siang hingga sore hari dan diteruskan pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini perlu diwaspadai masyarakat, yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, dan Lebong, serta waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Informasi perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang disampaikan Diah dari BMKG Bengkulu. Anda bisa menyimak informasi perakhiran cuaca setiap harinya usai warta berita daerah pagi.

selamat pagi untuk Ani yang baru saja bergabung bersama kami. Ada yang masih ngantuk karena begadang. Efek nobar gitu ya, Prier. Semangat. Prier, selamat untuk Anda yang menjagokan Spanyol. Timnas Spanyol ini berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada laga final yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada pagi ini, Senin 20 Juli 2026. Kemenangan La Furia Roja diraih melalui perjuangan panjang hingga babak tambahan waktu. Gol sematawayang dicetak oleh Torres pada menit ke-106 sekaligus memastikan trofi Piala Dunia menjadi milik Spanyol. Sejak peluit kick-off dibunyikan, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi. Spanyol tampil lebih dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik, sementara Argentina bermain disiplin dan mengandalkan pertahanan rapat. Meski beberapa peluang berhasil diciptakan kedua tim, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum dan babak pertama ditutup dengan skor 0-0. Masuki babak kedua, duel semakin sengit, Spanyol terus mengurung pertahanan Argentina. Sedangkan tim Tango berapa kali mengancam melalui skema serangan balik cepat, namun sejumlah peluang emas gagal dimanfaatkan, sehingga skor tetap bertahan imbang tanpa gol. Petaka datang bagi Argentina setelah salah satu pemainnya menerima kartu merah pada babak kedua. Bermain dengan 10 orang membuat Argentina lebih banyak bertahan menghadapi tekanan Spanyol. Skor 0-0 hingga waktu normal berakhir memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Pada 15 menit pertama extra time, Spanyol terus mendominasi tapi belum mampu membongkar pertahanan Argentina. Gol yang ditunggu akhirnya lahir pada menit ke-106. Torres berhasil memanfaatkan peluang di depan gol gawang untuk menaklukkan kiper Argentina dan membawa Spanyol unggul 1-0. Argentina berusaha mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan, namun solidnya lini belakang Spanyol ini mampu menggagalkan setiap serangan hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol meraih gelar juara dunia 2026 sekaligus mengakhiri dominasi Argentina sebagai juara bertahan. Sementara itu, Argentina harus puas finish sebagai runner-up setelah gagal mempertahankan mahkota Piala Dunia.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pendengar, ribuan warga Kota Bengkulu memadati kawasan Simpang 5 untuk menyaksikan nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, dengan warga dari berbagai kalangan memenuhi lokasi untuk merasakan atmosfer laga puncak Piala Dunia. Kegiatan nobar ini diinisiasi pemerintah Provinsi Bengkulu bersama TVRI Bengkulu, didukung sejumlah pihak. Acara dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, menikmati momen olahraga terbesar di dunia secara bersama-sama. Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan positif seperti nobar menjadi bagian dari upaya menghadirkan kebahagiaan bagi warga Bengkulu. Sepanjang pertandingan, suasana di Simpang 5 berlangsung meriah. Sorak-sorai penonton terdengar beberapa kali ketika kedua tim menciptakan peluang. Meski sempat diguyur antusiasme yang tinggi, kegiatan tetap berlangsung tertib dengan dukungan aparat keamanan dan panitia. Salah seorang warga, Nando, mengaku senang dengan pelaksanaan nobar tersebut. Ia menilai kegiatan berjalan sukses tertib dan memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat yang menyaksikan final Piala Dunia bersama ribuan penonton lainnya. Pada pertandingan final, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang Torres pada menit ke-106 babak tambahan waktu memastikan La Furia Roja mengangkat trofi Piala Dunia, sementara Argentina harus puas mengakhiri turnamen sebagai runner-up.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak kuarta berita. Dan nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
3: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
5: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura.